0: jadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
1: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
3: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi
4: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
3: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
4: Sementara Siti Haniatunisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
5: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedar perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
4: Siti Haniatunisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. April Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
7: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
6: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, Tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18% dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
7: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
7: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutakhiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
9: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
7: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
10: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
11: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
12: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu kan. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras, menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 rupiah per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 rupiah per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2020

0: terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
2: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
2: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih, dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
3: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.
4: Saya berbisa bertaruhkan dengan gagah dan berani bangsa dia raihkan kemenangan dengan kehormatan dan terima kekalahan dengan kebesaran jiwa. Ingatlah bahwa medali memang menjadi pelajaran, tetapi sportivitas dan persaudaraan adalah nilai tertinggi yang harus kita miliki.
3: Sekedar diketahui, kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangian, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor, Bali cuy, gratis.
1: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
0: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu, gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
1: Yakin loh, kan lo dapet hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan loh, itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
0: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
1: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
0: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
2: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng. Radio Bercahaya FM
4: 94.3. Bercahaya.
5: Sekali lagi terima kasih sudah mensupport karya-karya anak daerah termasuk saya Deni Caknan Matur Suwun sangat. Laut Kidul dipromoni ning kene Pasuruan ya. Sikat Mas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Halo. Halo, halo, halo warga bercahaya. Iya, hari ini ya ketemu sama Piwi Gapi. Dimana lagi kalau bukan di GPS Kasih. Dari tadi ya sudah bergoyang dangdut sampai nanti pastinya di jam 9. Silahkan hayo yang mau ikutan gabung barengan sama Piwi. Jangan malu-malu, kita bergoyang, kita berdendang bersama-sama. Analik FM.
1: Halo,
0: ayo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Lik FM.
1: Iya, selamat pagi Mbak Tiwi ya.
0: Selamat pagi Lik Epen.
1: Gimana kabarnya?
0: Sehat alhamdulillah Lik Epen. Lik Epen gimana kabar hari ini Lik?
1: Ya alhamdulillah udah mendingan ini.
0: Oh, tadinya sakit apa?
1: Biasa loh,
0: batuk. Papil. Oh, papil. Iya, iya. Batuk pilek ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya,
1: musim dingin.
0: Lagi musim dingin. Ih, betul.
1: Ya, semoga kita semua jaga kesehatan ya.
0: Ya, semoga sehat selalu ya, Lik Epen. Dan warga percaya semuanya saja.
1: Ya, mau requestnya, Mbak.
0: Requestnya apa ini?
1: Apa sih ya?
0: Apa, yuk, ya, yuk, apa?
1: Hah? Biarpun gendut, bisa
0: gak? Oh, ya, biarpun gendut. Tetap ku cintai gitu. Ya, oke.
1: Okay. Cinta siapa itu, Mbak?
0: Cinta kepada... Oke, cinta kepada pasangan kita.
1: Iya, kalau nggak punya sih.
0: Kalau nggak punya, cinta kepada Tuhan kita. Kepada orang tua kita dan keluarga kita. Kayak kue, Lik Epen.
1: Kita nggak punya orang tua,
0: oh,
1: punya
0: iya.
1: pasangan. Ya, cinta kepada anak-anakku, Mbak.
0: Iya, seperti itu.
1: Juga kepada Bercahaya FM, semoga jaya terus mengudara.
0: Amin.
1: Salamnya ya buat Mbak Tiwi.
0: Iya, itu Mbak Osa lagi ya, hadir segenap. Tuh Mbak Osa lagi nyimak tuh Lik Epen.
1: Iya, segenap kru.
0: Iya.
1: Ada Mbak Gel, Mbak Puta,
0: iya.
1: Mas siapa ya?
0: Mas Arta, Mas Dika.
1: Mas Dika. Semuanya aja.
0: Semuanya aja.
1: Semoga sehat selalu.
0: Baiklah.
1: Dimudahkan rezekinya.
0: Iya.
1: Dimudahkan segala urusannya.
0: Iya.
1: Serta dipanjangkan umurnya. Juga salamnya buat itu Mama Enok apa ya?
0: Iya, Mama Enok ada. Iya, Mama Enok.
1: Kenal Mama Enok. Lagi cekikikan itu.
0: Iya. Iya.
1: Pagi juga buat Bu Puji Rahayu, Mama Cantika,
0: Minyak
1: Kajol, Mbak Dina Osa, Bu Isabel, Mama Rizky, Mbak Aben, Mbak Karti, Mas Dimas, Pak Parjan, Bu Mustolinga, Mas Priya, Mas Arjuna, Mas Priya masuk, ayo.
0: Ayo, ayo. Pak Bening Buka, itu Mas lagi Priya nyimak, ini. Lik Epen ya, dapat salam kenal dari dari Pak Bening.
1: Kenal kembali buat Bu Martiani udah ya buat Kang Subarkah salam kenal terus buat itu siapa ya Kumbang Asmara Pak. Ya selamat pagi.
0: Iya.
1: Buat UTSC, Mbak Arsi. Buat semua aja yang lagi nyimak Bercahaya semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Panjang umur dan mudah rezekinya juga segala urusannya.
0: Iya.
1: Buat Mbak Tiginya selamat bertugas, jaga kesehatan.
0: Iya.
1: Jangan lupa sarapan.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lik Epen. Lik Epen Cupentokah apa ya nama panjangnya ya. Ya, terima kasih Lik Epen yang ada di mana ya Lik? Cilacap Bang Baratan Kanala. Iya, Pak Bening, halo selamat pagi Mbak Dina Osa. Iya, Pak Arjun pakamin masker. Lagi sibuk ngapa pakamin masker? Mama Rizky yang ada di Petarangan. Oke, Pak Seca Marjono, Bu Harti, Mbak Dinos. Mbak Dinos lagi ngapa Mbak Dinos? Ini langsung aja diputarkan nih ya, yang di request sama Likepen. Nih dia nih, biar kau gendut. Ih, langsung saja. Halo Mami Bintoro, lagunya Likepen wis ngelundung Mami, nanti ditelepon habis ini ya Mih ya.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nenine kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya anak nggo dandan dapur ti anak
1: ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, deborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Lampa poin 3 bercahaya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Tumben-tumbenan gitu ya warga percaya ya, hari ini tumben-tumbenan mendung. Iya, sudah lama banget ini air dari langit dinanti-nantikan, dirindu-rindukan gitu ya sama masyarakat Kota Cilacap, apalagi buat saudara-saudara kita yang memang di area-area atau daerah yang kekeringan seperti itu. Iya, tapi kan mendung tak berarti hujan. Iya sih pancen turun udan kur mendung tok ya ya lik. Iya, tapi harus sama memeni nang jaba mama ke memeni nang jero bae. Mbok udan kok ya. Halo mama nok, selamat pagi.
1: Halo GPS kasih muter. Mama selamat pagi Anti TV.
0: Pagi mama Enok.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo asik, mama Enok. Iya. Iya, baru kemarin minggu, besok udah mau minggu lagi ya.
1: Iya, cepet banget iya. Hari berlalu.
0: Cepet banget muter-muternya. Iya. Mama Enok lagi
1: sakit kayaknya tuh lama banget.
0: Iya. Tapi kalau yang lagi sakit kan dimanja. Iya, pengen dimanja-manja.
1: Gitu. Gitu ya.
0: Iya. Yang sakit biasanya lebih diperhatikan. Iya, lebih diperhatikan kalau yang sakit mama. Iya, mama.
1: Kalau sakit mama memang harus diperhatikan. Makan apa aja boleh.
0: Iya, boleh. Iya. Terus ini
1: jangan
0: Iya. Diada-adain kepengin.
1: Ya.
0: Biasanya ditawarin, kepengin makan apa, Mbah? Kepengin maem nopo, Mbah? Biasanya kalau Mbah-mbah ya, iya dibeliin gitu.
1: Gak ada uang, gak ada ada yang lagi sakit kasihan.
0: Iya, kepengin.
1: Giliran sehat. Sehat kamu makan itu ya.
0: Iya, ya Mbak boten parang sing pedes-pedes, Mbak. Ya.
1: Itulah namanya manusia.
0: Iya.
1: Ada salah dan lupa. Itulah manusia itu. Tapi enggak apa-apa, Ding. Kalau enggak kayak gitu enggak ada cerita ya, Anti.
0: Ih, betul, Mama.
1: Nanti iya, cuma kamu ya.
0: Cuma kamu. Iya mama.
1: Ya, barunya.
0: Iya.
1: Ya. Tapi jangan yang mupet lah. Aku nggak mau yang mupet.
0: Iya.
1: Soalnya anak-anak suaranya itu kalau mupet.
0: Iya ya. Nanti tak cari deh cuma kamu gitu ya. Iya nah, iya.
1: Cuma kamu, cuma Anti.
0: Cuma aku.
1: Iya. Bagaimana itu? I love you.
0: Iya katanya Cena kalau lagi jatuh cinta, dunia milik kita.
1: Katanya tuh, pokoknya tuh sudah milik kita berdua, yang lain
0: mengongkak. Iya, jadi cuma kamu, yang lain nggak tahu deh. Gitu.
1: Lewat aja deh, Mbak.
0: Iya.
1: Orang kalau lagi jatuh cinta, jalan berdua gandeng-gandengan, peluk-pelukan, nggak ngerti di sekelilingnya banyak orang yang lihat.
0: Iya.
1: Itulah adanya.
0: Iya.
1: Oke deh, kita lanjut dulu, mau jalan-jalan nanti.
0: Boleh, ayo mama.
1: Jalan-jalan mau ke Bapak Seja Marjono, Bapak Amin Maskur, Mas Parjan, Mas Dima, Pak Mar, Kusutira, Pak Mu'alif, Ali Garut, beserta Yayangnya, Pak El, Bos Saifulo, Bos Kirno, Bu Wardah, Pak Umi, Mas Wagi Rama, Mama Rizky, Petarangan, Petok-petok, Brosot, ayo online, Ma. Ayo Hanes, Bu Tatik, Mas Endilau, Mas Juki, Mas Salut, Pak Sukar, Bu Wiwi, Mami Bintoro, Mas Epen, Mbak Rido Puri, Mas Bahar, yang jauh-jauh ini pada streaming ini.
0: Iya, pada streaming, betul Mama.
1: Iya, Mbak Mustolinga, Tante Yara, terus Mbak Inaya, Mbak Vina, Mbak Vina Laras. Terus gak tahu saya lupa itu yang di Padang itu, Palembang.
0: Yang di Palembang, bapaknya, sebentar, bapaknya Guntur. Bapaknya Guntur yang Guntur, ada di Palembang. Iya, sama Gendis.
1: Bapaknya Guntur, aduh kayak kilat ya.
0: Iya, Guntur sama Gendis.
1: Oh, Guntur sama Jawa banget.
0: Iya, Jawa, Mama.
1: Iya, Jawa banget. Berarti orang sini.
0: Iya, cuman mungkin merantau di sana.
1: Merantau. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat di sana ya, Pak.
0: Iya.
1: Semoga usahanya berhasil. Lalu jualannya semoga yang laris manis.
0: Amin.
1: Tanjung Kimul, pokoknya semuanya ditarik.
0: Tarik.
1: Udah.
0: Iya.
1: Yang penting halal.
0: Betul, Mama.
1: Banget lah.
0: Iya,
1: buat Buwagi Burohimun, Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Sandoko, juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, buat seluruh warga dan penghuninya grup LPPL Bercahaya Cilacap, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja.
0: Betul.
1: Oke deh, buat antinya juga semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam
0: lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Hatur Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Nuhun, Mama Enok. Cuma kamu sudah tiwi siapkan. Terus sayang dari Ajeng Febria sudah tiwi siapkan ya. Buat Mbak Dina Osa tadi request katanya cenah lagunya Ajeng Febria yang sayang-sayang. Iya. Lik Dim lagi ngapa ya, Lik Dim nang tumiyang ya. Sehat Lik. Kayak Lik Dim Mas ya. Hadir Mbak Sai di GPS sih. Asik request lagunya. Bagi salamnya buat segrup kayak grup fans LPPL. Ganti aja ding lagunya ding gitu ya. Aku kecapean. Terus by Ajeng Febria yang judulnya Sayang. Ya udahlah, ini sayangnya ya. Langsung aja diluncurkan buat Mbak Dina Osa singanan Gang Putra 2. Iya, Lik Dimas nanti tiba baca ya wawanya ya.

0: di piok temen armari ngendi Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah apa semono kurang gede Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
6: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
8: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
8: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Goyang pagi sih kasih ya menemani warga bercahaya. Gimana kabar warga bercahaya? Semoga semuanya sehat, Mekola sehat. Kue Mimi obat aja maning sing memang anda itu sudah dijadwalkan obate kayak gue ya. Kuduntek, kue kudutintek nak. Terus anu nginum obate jadwale, kue kudunet teratur, kudut teratur. Manut maring pak dok kayak gue ya, men kon man mantun kayak gue mbok lik iya iya kepengennya kabian wong sehat kabeh tapi nggak dulur-dulure dhewek iya sing apa jenenge lagi orang sehat ya ditongakna men kon cepet sehat kayak gue iya. Dan ternyata ya kader gue kudukur kader posyandu tok kayak sing anak nang posyanduan iya anak kader ki kader tekan dinas kesehatan ya kader TBC nah anak kader TBC ternyata wiyawi iya. Kiko anak kader TBC Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap niki melibatkan kader TBC di tingkat desa dan juga kelurahan ya Lik iya untuk memperkuat deteksi dini tuberkulosis alias TBC ya. Hingga pertengahan 2026 kiye telah ditemukan ada 3198 kasus TBC atau 51,08% niku ya Lik dari target 6261 kasus. Nah, dengan 3.011 pasien alias 94% telah menjalani pengobatan ya. Kaya ngersing wis menjalani pengobatan kudu manut maring pak dokter kaya gue. Kader TBC ini berperan melakukan screening dari rumah ke rumah, pendampingan pasien dan sebagai pengawas menelan obat ke ya kader TBC perane niku ya ternyata sangat anu apa sangat berperan penting pokoknya menjadi ujung tombak kayak gue engko anger wis mari pada berterima kasih kesuwun banget ke maring kader TBC sudah mengingatkan kayak gue ya padahal ya anu dudu sanak dudu kadang dudu dulur wi tapi kok ya kader TBC kiye ya wi iya kok jan mengingatkan nyong bahwasane nginum obat kowe kudune teratur kaya gue ya. Men kon mari kaya gue anger lilik engko mari kudu berterima kasih banget lo ya karo kader-kader TBC iki sing wis ya open banget ya gue iya. Kader TBC ini wis screening ya door to door maring omah-omah mendampingi pasien dan pengawas menelan obat. Iya, mulane ngerti wi ngomong obat kayak kuwi obate kudune dinum kayak kuwi manut maring pak dokter kayak bener. Ki anak mbok kader TBC pe mengawasi menelan obat iya padha bae karo TV mbok anger ngomai wong kon minum obat kayak kuwi manut karo pak dokter jangel kroking ku anger angel ya. Serta memantau kondisi pasien selama pengobatan dipantau oke okay. Ih ana sing mantau nyong wi ih seneng banget lili kembok dipantau oke okay. Dipantau nang kader TBC iya. Terus dinas kesehatan juga berharap keterlibatan kader dapat meningkatkan penemuan lebih awal kayak gue jadi anggar wis terdeteksi lebih dini kan lebih cepet ya gue anggar diopati lebih cepet mari nih insyaallah kayak gue ya menekan penularan TBC dan juga meningkatkan kepatuhan pasien hingga sembuh. Nah, arkon mari kok ya. Iya, obatnya dinum. Ege ya Lik, iya kok. Nah, galak banget ya Wi, galak banget nyong. Mulane aja anger lagi meriang aja berak-berak nyong. Iya, wong lagi meriang malah domai. Lah wong kon nginum obat apa kudu karo roti apa karo gedang apa karo sega. Ege, iya anger ora bisa ngeluk obat ege ya Lik. Apa digerus? Apa tak ulekna kayak gue ya? Apa nyeluk sing sirup lah Wi kayak gue ya. Iya. Alakae. Oh iya, Kelik Dimas nyeluk apa sih, Lik? Nyeluk lagune Janet ta Janet direcek ya anak ya direcek. Anu kenang apa sih direcek anu lagi purik apa ki? Unyong telepon kok direcek-recek bae wi. Lah kenang apa kowe direcek-recek? Engko sit oh. Ki lagu jaman ganu ya, Lik. Lagu jaman semenane ya Lik. Iya, engko tak boleh di sit ya. Kita nih di sit bilang-bilang I love you. Enyang.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Kaya kiye? Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
6: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
8: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
9: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
8: Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima.
9: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
10: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
8: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
9: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
11: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

Goyang pagi sih, kasih, kasih, sik, direjek, direjek kayak gue. Kenapa apa sih direjeki baik, kok langsung parah nih maring umay yang gernyong ya, gernyong. Arnyong telpon, iya kok direjek-direjek baik, anu lagi ngapa sih? Aiku ya, iya, erosi ya, wi erosi banget nih ya, langsung parah nih. Anu kok lagi sibuk apa sih? Aiku tadi CEO apa? Aiku ya, ora, aiku ya, lagi meeting harus apa sih? Ora meeting, anu lagi ngapa sih? Aiku ya. Apa sih yang dirasa kayak gue anen tuh kanca kayak gue apa ralik? Iya, cokannya kayak gue ya. Kayak biasanya ngerti gue kancanya mamak-mamak wi. Iya, mamaknya cokannya kayak gue rasa baran. Iya, wong anu lagi anu kayak ngutus si bocah kayak gue ya. Lagi ngutus si anak. Telepon-telepon baik. Ya diricek. Apa anu lagi atus kayak gue ya, malah diteleponi boy kayak gue ya, bener diricek lili kayak boy sing anu ras ranta langsung diparani maring oma. Iya ari omae perkor apa apa ya lik, ari omae atuh banget. Apa ora sih, iya lik Dimas kayak sing anang tumiang ya wis tak paringi lagune. Lik Epen. Oh, Lik Epen miki ketinggalan ana salame nggo Pak Sejamarjono. Iya. Terima kasih lagunya wi karo ngopi. Iya, kok karo sarapan bareng ya, Lik. Enak banget Mama Bintora telepon maning apa ora? Iya, jarku miki arepan telepon maning. Wong anu Mama Bintora telepon lagune wis njundal. Lagune sudah njundal kaya gue ya. Mangkane tak setel lagu disit kayak gue. Terus Mama Rizky kayak peterangan sehat. Mama Rizky lik salut kayak singa nenang nanti ya lik salut Abu Dhabi ya lik sehat-sehat mangkana lik sing lagi pada merantok. Kang Ali kenang gandrung apa nang nanti Kang Ali sehat ya lik lik Ali. Kayak Kang Ali singa nenang gandrung ngarep melu karnavalan apa ora Kang Ali? Iya kok. Terus anu info perlombaan masih ana lomba kan yang jalan Sutomo, iya, nang taman, nang jalan Sutomo kayak kan anak taman, nang kan dipasangi anak songo, anu apa arane kayak lomba panjat pinang, iya, lomba panjat pinang, kayak pinangnya anak songo yang kok dideleng balik, iya, lomba kayak gue glopot, ya, jangan kok lambi putih, malah biasanya orang lamben, iya, orang lamben yang ngono kayak gue, tapi kok lunyu, dadi lah, wong anu panjat pinang kan biasanya pancen dilunyu-lunyu nih ya, lik. Kemian yang cilik kayak gue seneng banget tari nonton lomba panjat pinang kojan. Iya anu kayak apa jenengane wis tekan dhuwur glosor maning maring ngisor tapi ya sing jenengane panjat pinang kan tim angger time kompak kayak gue ya saling tolong menolong bantu membantu menjadi satu kayak gue sing gelem menang lik iya tekan dhuwur. Ya, engko sing anu manjat maring ana sing cilik kan sing gedhe nang ngisor, engko penekan iya. Engko mancal ya, iya engko manjat. Sing gedhe tetele nang ngisor, iya. Duning kok gedhe duning melu lombat panjat pinang sih, gue apa bisa anu maring dhuwur? Ya ora, kan sing jenengane bebergu kaya gue sing gedhe melu engko nang ngisor ya, engko dasar. Gue engko kan pada panjat-panjatan maring bahu kaya gue. Kue mangkane iya engko terus manjat maning mengdhuwur sing mandan gede engko terus manjat maning ari sing puncit bang sing paling manjat sing go menek maring dhuwur kanang rai hadiah sing awak kecilik kaya gue ya lik iya sing awak kecilik tapi mandan dhuwur nah men kon anu cutange sekali anu apa jenengane manjat kaya gue dhuwur nah sing tangane dhuwur men kon kae si anu tangane dawa. Iya lek, men ngerangge hadiah kok. Zamane nyong kemian hadiahe be warna-warna banget ya lek kan apit dicantel-cantel nang dhuwur kayak gue ya. Ana warna-warna kayak gue ya, seneng banget. Sing sorak-sorak kayak ya gue enggak mau supporter dewek-dewek gue enggak mau supporter dewek-dewek iya nyuporteri timnya dewek iya ya kok terus di kae apa jenengane diranggai kayak gue lah pokokane ya iya gue wis jadi ya gue enggak tim gue kayak gue lah pokokane ya
Iya, seneng banget nah, bulan Agustus guna kayak gini kok. Iya, caranya warna-warna banget. Anak RT-an, anak RW-an, anak kantoran ya. Anak apa baik pokokannya ya. Anak karnavalan ya. Karnavalan baik tingkatnya macam-macam. Kelurahan, kecamatan, kabupaten. Ya, Lik, ya, cepat dong apa? Man kan bisa nonton kayak gue cekembar mup tapi tulus kabe kayak gue ya cekembar sing beda eh gue kene tanggal pira karena tanggal pira dina apa kene dina Senin karena dina Selasa engko lurahan karena maning dina Rebo man kan nyong duli nonton bisa gerilya eh gue ya iya mau penggawean kok penggawean nonton karnaval iya hujan. Ayo, ini udah hampir di jam 9 pagi ya. Lik Dimas, nang kota Esi Ana wit pinang ya. Ki wite wit apa sih ya? Ke wite wit apa sih Lik Dim? Nyong tak takon jajal lu duit gedang mudumbok. Iya, wit apa ya? Esi Ana kaya tapi wite nyong orang ngerti wit apa. Iya. Ya Lik, arep nonton nang online ya kena dulur-dulur kie anu konten kreator kan pada lab. Iya, ngono digoleti bae sing Cilacap kaya gue sing lagi live sapa Ana, Ana, iya Ana live lomba panjat pinang. Kok bisa ndeleng ya, orang ketang lewat live kayak gue ngeliliki lagi pada embret mbok kacemani sing ado-ado ya nang luar negeri nonton live bae, iya ngger sing carek lah mari ngono kaya gue kasih support, iya ayo TV harapan kuku dan kialik Dimas engko jam 9 TV hadir di program ngopi kita ngopi bersama, ih hari apa sih ini? Hari Kamis ya, berarti masih ngopi. Jangan kemana-mana, di Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi, tetap di sini.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Halo warga Bercahaya, jumpa lagi. Iya, masih di sini di Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Iya, menemani warga Bercahaya sembari beraktivitas di pagi hari ya. Tiwi temani bersama lagu koleksi pop Indonya sampai jam 10 nanti. Silahkan yang mau berbagi informasi boleh, warga Bercahaya. Iya, 0811-260-543 sampai jam 10 nanti. Iya, dikira tuh tadi pagi gitu ya. Dikira tadi pagi itu cuacanya mendung gitu kan. Tapi emang gak tahu ya, cuaca itu gak bisa ditebak ya. Iya, sekalipun kamu BMKG ya Wi. Iya, tapi bisa kok BMKG kalau misal warga Bercahaya ini memang aktivitasnya seperti para petani, para nelayan gitu ya, yang memang ditunjang sama aktivitas cuaca seperti itu. Harus ngelihat nih, bahkan mungkin harus monitor terus gitu ya, tentang terkait dengan kondisi cuaca. Iya, nanti cuacanya gimana, kecepatan anginnya berapa ya, terus nanti gelombangnya berapa nih untuk para nelayan ya. Iya, apakah gelombangnya tinggi atau anginnya kencang seperti itu. Potensi-potensi yang membahayakan seperti itu, supaya lebih bisa di oh ini nih bahaya nih, gak usah gitu ya. Terus untuk para petani juga mungkin, aduh kapan nih airnya, hujannya turun gitu dan lain sebagainya gitu ya. Nanti hujannya berpotensi ada petirnya enggak, seperti itu kalau di musim hujan ya. Tapi karena sekarang musim terang, jadi kayaknya yang dirindukan malah hujan ya. Hujan, I miss you so much gitu ya. Oh, iya hujan, I miss you gitu ya. Tapi kalau yang sawahnya atau kebunnya dekat dengan aliran air, atau mungkin sudah ada sumur bornya seperti itu ya, atau sudah ada irigasi, ya aman-aman saja seperti itu. Baiklah, nanti kita mau ngobrolin apa, warga Bercahaya juga boleh share informasi, asal bukan info hoax. Iya, pernah nulis surat cinta nggak, warga Bercahaya? Zaman dulu mungkin ya, zaman-zaman tahun berapa ya? Tahun 90-an lah gitu ya, 2000 awal lah ya. Kayaknya masih ada yang berkirim surat ya. Ini ada surat cinta untuk Starla.

0: Berbabaran ra kenangalamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah-meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
6: Bendera bangsaku 94.3 bercahaya.

Cahaya ini ya, seneng banget cuacanya udah cerah lagi gitu kan. Mungkin Anda yang agendanya padat merayap di hari Kamis ini ya, semoga saja aktivitasnya bisa terselesaikan gitu ya, warga bercahaya ya. Pokoknya kalau pagi-pagi seperti ini, untuk Anda yang aktivitasnya numpuk nih, mungkin ada beberapa pekerjaan, dipilah dulu yang susah-susah dulu, yang butuh konsentrasi gitu ya. Karena apa? Karena kalau siang biasanya habis makan siang terus kita ngantuk gitu ya. Iya, baiklah. Makanya ya Wi ya, kalau misalkan meeting-meeting gitu ya, pasti pagi ya. Iya benar, karena masih konsentrasi ya. Daya tangkapnya masih ini, masih apa namanya, fokus gitu kan. Kalau siang biasanya bukannya fokus malah ngantuk gitu kan. Apalagi kalaupun udah makan siang, tambah-tambah ngantuk lagi kalau kita kebanyakan karbo seperti itu. Halo warga bercahaya, Satpol PP Kabupaten Cilacap ini mendata ada 22 PKL di Jalan S. Parman, sekaligus memberikan edukasi memang ya kepada para PKL tersebut, edukasi tentang kebersihan, tentang ketertiban. Iya, pendataan ini bertujuan untuk mendukung penataan PKL secara humanis sebagai dasar pembinaan, serta menciptakan kawasan yang bersih, tertib, aman, nyaman, tanpa mengganggu aktivitas ekonomi pedagang. Iya, terima kasih sekali ya kepada Satpol PP Cilacap karena telah memberikan edukasi ya. Kebersihan, ketertiban itu memang utama sekali ya. Karena memang jalan S. Parman itu juga jalan yang banyak dilalui kendaraan ya, seperti jalan utama di kota lah pokoknya. Iya, dan para PKL ini juga meramaikan jalan tersebut kan. Kita kadang-kadang nih kalau mau keluar itu memang yang dicari adalah permakanan, perjajanan seperti itu. Karena Tiwi sendiri juga suka dengan jajan-jajan itu ya. Baik dimakan sendiri, baik dimakan bareng sama teman-teman, baik dimakan sama keluarga, dimakan di tempat atau mungkin dibungkus dibawa pulang seperti itu. Iya, jajanan-jajanan yang kekinian lah pokoknya ya. Jajanan-jajanan dari para PKL tersebut. Kalau misalkan tempatnya itu bersih, nyaman gitu kan, kita para pembelinya juga pasti akan ngerasa betah gitu. Besok lagi beli di situ lagi, besok lagi datang lagi seperti itu. Karena memang tempatnya nyaman ya.

Baik, warga bercahaya. Selalu semangat semuanya. 0811260543 buat yang mau berbagi informasi boleh. Mungkin bukan hanya yang seputaran kota saja. Yang ada di kecamatan-kecamatan ada kegiatan-kegiatan apa seperti itu? Lagi mengadakan lomba apa gitu ya? Biasanya turnamen-turnamen sepak bola, bola voli. Terus apalagi? Kasti mungkin nih ya, bulu tangkis. Tenis meja atau mungkin ada yang catur seperti itu, warga bercahaya boleh-boleh silakan ya di info-info biar nanti yang nonton tambah banyak. Kalau yang nonton banyak tambah seru lagi pasti ya.

0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
1: Eh Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Nah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Eh Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
3: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kau pengen ngerokok sih orang kaya waktu.
4: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Selasna gue kan ngerokok sih orang kaya waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol rekane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Aduh, Jen, petang kulara banget ku. Arep ngene, nini rojin jaluk dipijet malah
9: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
8: Petang kulara banget ku, seneng.
9: Lah kepriwe?
8: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
9: Mulane rajin minum gulti.
8: Apa kuwe?
9: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
8: Oh, kaya kuwe ya.
9: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
8: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti, cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22.

Iya, warga percaya. Kita yang punya putra-putri, mungkin putra-putrinya sudah remaja gitu ya. Iya, SMP, SMA gitu ya. Atau mungkin sudah kuliah, atau mungkin SD ya. SD tapi sudah besar gitu lah ya. Atau mungkin SD masih kecil. Pokoknya kalau kita udah punya anak gitu ya, kita harus ajarkan atau mungkin mengedukasi kepada anak-anak kita supaya jangan apa ya, kalau nakal sih mungkin kalau yang SD ya, jangan nakal, tapi nakalnya tuh jangan yang kayak mukul, atau mungkin jangan yang kayak bully, ejek-ejek temen gitu ya. Ya, jangan seperti itu, karena memang hal seperti itu kalau misalkan untuk anak kecil memang bukan hal yang tabu ya. Tapi ya alangkah lebih baiknya kita sebagai orang tua mengedukasi anak-anak kita supaya baik-baik sama teman gitu, yang akur, yang rukun, yang bagus gitu ya. Jangan saling mengejek dan lain sebagainya, jangan berkelahi dan lain sebagainya, karena itu mungkin nanti akan tertanam ke sanubari anak sampai besar gitu. Jadi nanti kalau sudah remaja, ya mereka memang sudah bagus, baik sama temen gitu ya. Jangan saling merundung. Nah, kalau yang sudah remaja itu biasanya nanti bahasanya sudah ini, perundungan seperti itu. Bukan nakal lagi ya. Kalau nakal itu bukan buat anak-anak yang masih kecil-kecil gitu. Tapi nanti kalau sudah besar ya, itu nanti bahasanya berubah jadi perundungan seperti itu. Dan alangkah lebih baiknya juga kalau kita menasehati putra-putri kita supaya jangan melakukan hal perundungan ya. Ya, miris sekali ini ada informasi ya di Cilacap bahwasanya Tiwi juga sudah melihatnya kemarin di statusnya teman-teman gitu ya, ada video perundungan. Dugaan sih, masih dugaan seperti itu. Dugaan perundungan siswi SMP ya. Ini remaja apa ya, bukan ABG apa ya namanya ya. Lah sudah mulai apa namanya, berbau-bau remaja gitu, tapi masih kecil nih, SMP di Cilacap yang viral. Dan orang tua sampai menempuh jalur hukum seperti itu. Jadi ada sebuah video yang memperlihatkan dugaan perundungan terhadap seorang remaja putri di Kabupaten Cilacap di medsos ya. Korban ini berinisial N, 13 tahun, siswi kelas 1 SMP Muhammad SMP swasta ya. Maaf, SMP swasta di Cilacap yang merupakan yang warga Kecamatan Cilacap Utara. Dan orang tua korban ini mengaku baru mengetahui kejadian yang menimpa putrinya setelah video tersebut beredar luas di media sosial. Ya, sang anak tidak pernah menceritakan ya peristiwa yang dialami kepada orang tua seperti itu. Biasanya anaknya diam gitu, nggak menceritakan. Dan dia mengaku sangat terpukul dan tidak terima melihat putrinya diperlakukan seperti yang tampak di video tersebut. Jadi keluarga akan mengikuti proses hukum yang berlaku agar kasus tersebut dapat ditangani sesuai dengan ketentuannya. Saat ditanya mengenai waktu kejadian, S ini mengatakan dirinya tidak mengetahui secara pasti karena tidak mendapat cerita langsung dari putrinya tersebut. Dan dia menduga peristiwa itu terjadi pada hari Minggu saat libur sekolah ya. Terkait penyebab hingga terjadi dugaan perundungan, S mengaku belum mengetahui secara pasti. Menurutnya sang anak juga belum menceritakan secara rinci kronologi kejadian yang dialami. Dan meski sempat mengalami trauma setelah kejadian tersebut, kondisi korban mulai membaik dan sudah kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah ya, alhamdulillah tuh. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPA ini bersama petugas kepolisian telah turun tangan untuk memberikan pendampingan dan menangani kasus dengan perundungan tersebut. Kasus ini menjadi perhatian kita ya sebagai masyarakat. Setelah rekaman video dugaan perundungan tersebut tersebar luas di platform media sosial. Iya, jadi sekarang zamannya
sudah zaman medsos ya, warga percaya kalau sudah terlanjur tersebar, ditarik, dihilangkan lagi itu kayaknya susah ya, karena sudah di share seperti itu. Iya, makanya kita juga mengedukasilah kepada anak-anak kita, jangan melakukan hal tersebut gitu ya. Atau kalau ada yang seperti itu, jangan ngerekam-ngerekam, terus jangan di-share-share, disebarluaskan, seperti itu. Iya, kalau sudah terlanjur disebarluaskan, itu ya, warga bercahaya udah gak bisa ditarik lagi gitu kan. Karena ini masih bocil-bocil ya, masih kecil-kecil ya. Teman-temannya juga di sekelilingnya juga yang ini masih kecil-kecil. Iya, harusnya kita mengedukasi anak kita supaya jangan menjadi pelakunya dan jangan menjadi korbannya, seperti itu. Oke, baiklah warga percaya, selamat pagi buat semuanya, selalu semangat. Semoga gak ada kasus-kasus perundungan-perundungan lagi yang menimpa anak-anak Cilacap ya. Pagi Pak Wahidin, selamat pagi Mbak Tiwi Cenah. Pak Wahidin yang ada di Kuningan ya, Jawa Barat, sedang monitor. Selamat pagi Pak, terima kasih selalu setia bersama kita.

0: Cucuk naku nang kantor pajak yuk.
1: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga maringi ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
4: Mayu li
1: arep ngendi,
4: mangan bakso pae yuk.
1: Mayu
4: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutul kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
4: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada maringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nenek kepet.
5: Nyong bingung bu.
4: Is, usah bingung pak, maringone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur tiana
5: nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke.
4: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya bu, ibune ora usah melu.
4: Ih pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Lampa poin 3 bercahaya.

Happy-happy-happy-nya harus pamit undur diri. Iya, untuk Anda terima kasih atas kebersamaannya. Nanti jam 10 tinggi hibur ya dengan lagu dangdut. Kita bergoyang, kita berdendang. Kita bergoyang lagi sampai jam 12. Dan nanti jam 12 Tiwi hibur dengan lagu Campur Sari di program Tembang Gending Kelangenan ya di TGN. Baiklah warga percaya, terima kasih. Coba Tiwi buka dulu siapa? Pak Wahidin, salam buat yang lagi siaran. Iya, dari Kota Kuningan hadir, tapi hari ini ada di Purwokerto. Oh, Pak Wahidin lagi di Purwokerto. Lagi beli ini ya, getuk ya? Heeh. Kemarin katanya mau cari getuk, mau beli getuk gitu ya, langsung ke Purwokerto. Iya. Mungkin di kota-kota lain ada getuk, cuman rasanya beda ya Pak ya. Kalau di Purwokerto itu ada getuk yang apa namanya, beraneka ragam rasa gitu Pak. Iya, silahkan bisa dipilih rasanya. Ada yang rasa durian itu, karena Tiwi suka durian jadi suka sama getuk rasa durian. Iya, ada yang getuk rasa apa gitu Pak. Coba Pak, iya, dengan varian rasa getuknya. Ada yang original, tapi mungkin kalau orang-orang yang sudah sepuh-sepuh itu suka yang original ya. Iya, bikinnya juga kayaknya manisnya pas gitu. Kalau yang original mungkin ya, getuk yang sesungguhnya. Kalau yang ada variannya kan ini kayak disukai sama yang muda-muda. Iya, karena ada varian biasanya tuh maca gitu ya. Ada varian apalagi gitu, yang warnanya hijau, ada yang warnanya pink, warnanya kuning, seperti itu. Baiklah, terima kasih warga bercahaya. Terima kasih Pak Wahidin, lagi di PWT ya. Baik-baik, selamat berjalan-jalan di kota Purwokerto. Tiwi Gapi pamit, warga bercahaya. Terima kasih, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: 对的局势。
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang, nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
7: Poin 3 bercahaya.

0: telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
5: Lan 4.3 bercahaya.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gak kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Iya, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
6: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bendera bangsaku 94.3 bercahaya.

0: Ih, mamake setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik jan. Ora kaya bojone nyong mempesona.
1: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
3: Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
4: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
3: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
4: Gih Bu Lurah, siap.
5: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang ijo, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
6: Bendera bangsaku 94.3 bercahaya.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
2: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
1: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
2: Coba saya lihat.
1: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
2: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
3: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
2: Makasih.
3: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, ayah.
1: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
2: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
4: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Bendera bangsaku 94.3.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Sekali lagi terima kasih sudah mensupport karya-karya anak daerah termasuk saya Deni Janan Matursun sangat. Laut Kidul dipromoni ning kene Pasuruan ya. Sikat Mas.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Tegean Tembang Gending Klangenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Merdeka. Ayo ya Lik. Merdeka. Iya dong, ada nuansa-nuansa Agustusane kayak gue ya. Merah putih. Selamat siang warga bercahaya. Kepripen kabare? Lik ragil absen, lik ragil kasik banget kok ya. Ya ayo dibuka disit, lik ragil. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Wi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kang Ragil. Dalam
2: Merdeka dompetnya orang merdeka priwe jadi.
1: Masih tanggal muda ini, masih tanggal 6 loh Kang Ragil, masa anu itulah. Masih abang-abang mbok, abang putih, isinya.
2: Nyuwun sekare bawi lah.
1: Sekare nopo niki?
2: Taman Asmoro
1: mawon. Taman Asmoro. Iya.
2: Dari siang Mbak Wi.
1: Kalian nopo? Lik Dimas, anu Lik Dimas lah, Lik anu Ragil. Teng warung mendoan. Enake.
2: Nah, salam-salame Mbak Wi.
1: Monggo.
2: Biasalah kagem bundaku niku.
1: Bunda tercinta. Iya, selamat setai Bunda.
2: Segrup lah niku lah.
1: Segrup pokokane nggih.
2: Sehat selalu lah.
1: Nggih.
2: Sehat selalu Mbak Wi ya.
1: Amin. Nggih, terima kasih.
2: Dan mawon lah tak terkecuali.
1: Okay.
2: Selamat pagi, makasih, matur baik.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Ragil. Nah, Kak Ragil Bayu Santoso yang ada di Prokerto berada. Lagi dahar siang. Iya, kayak Kang Ragil be lagi dahar siang ya. Warga percaya lagi pada ngapa kie? Ana sing lagi nembe menyat, kenyong nembe menyat wi iya. Ana sing lagi nembe rampung salat duhur ya. Ana sing durung gagen lik iya, sedurunge dahar siang salat dhisik ora papang. Kok anger wis dahar siang tubuh ya. Ales sewer kanger caranya. Arepan jengking ki mana nangel rekasa. Iya kok. Rekasa ya. Iya. Maning anger kuwargen kaya gue. Lho, nginum es teh berung gentong tewek ya. Salat disit. Iya, harus salat kaya gue terus dahar siang ya. Bar dahar siang gue terus anu golek tempat sing sejuk kaya gue ya. Leye-leye karo midangetaken campur sariane tegean. Nega apa wi, nega bening kie. Iya, kencurake pisan men kon seger ya. Lik karo nyambel apa nyambel krosak karo cuel barang anu tegene bewis penuh dengan sayuran kowe iya ke cuel tempe lik. Enak banget ke iya Kang Ragil kale bunda sing lagi midhangetaken iki tak paringi lagune ayo tak jak maring ke Taman Asmoro monggo.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.

0: Nama pengobatan Thousand, HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Dik, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
2: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
0: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs portek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya. Setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja. Setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
4: Mayuh Li,
2: arep ngendi?
4: Mangan bakso pae yuk.
2: Mayuh.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nayo lik iya pada anu apa ya rehat karo midangetaken lagu sing enak banget ke lah nyelekamin pokokane pak barga halo
1: sugeng siang
0: sugeng siang
1: kabare sehat Mekayu TV
0: sehat pak barga kepripun kabare lajan lawas banget ora ketemu pak barga iya kok
1: nadok kayak gue lah
0: iya tapi sehat pak barga mbok nang sumpiu
1: ya pengestu nih
0: alhamdulillah ya, oke alhamdulillah nek sehat pak barga kayak gue oke
1: salam-salam ya langsung bye
0: monggo kita monggo oke
1: itu kak sekung siang kayak TV sehat selalu sekeluarga
0: oke
1: ke Mas Tino, sekung siang Mas Tino, Pak Kirno, sekung siang Pak Kirno, terus gua kayu Gusto ingat gak rekam gak seneng karena kulon di sekung siang Kang Kumbang, terus ke Mama Rizky, wonten Kemranjen,
0: Petarangan,
1: Karang Gunung, sekung siang Mama, dari Bunda Rizky itu arti Magdariani, sekung siang Uki, terus gua anu siapa ya kelalen lan oke lah, kalau kayak KBB yang lagi monitor tadi pun ya sukan siang.
0: Oke.
1: Tengah siso, oke. Lagunya apa ngarep diputar?
0: Lagunya harap muter apa sih ya Pak? Jaluknya apa Pak? Untuk puterakan Perawan Kalimantan. Halo, ya, ya, ya. Main.
1: Cukup deh, kok apa Pak? Gue Mbak Mar, gue senang garsu. Duh, jangan oke. Mantep.
0: Mantep ya. Niko di semua uritang bos Kirno niko dalam bos hadir anu anu dalam pak berkah kayak gue ke.
1: Bos Kirno berkah.
0: Laris manis pokone.
1: Kayu TV.
0: Oke.
1: Kopine.
0: Ngopi bos.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Barka yang ada di Sumpiu berada. Iya, semoga sehat selalu nang Sumpiu ya. Dulur-dulur pokoknya sing nang luar kota kana, ado-ado kayak kita tengakna pada sehat. Sing carek ya ya. Wong sing ado be ditungakna apa mending sing carek ya wi. Iya, kayak gue pokoknya kabeh lah ya. Iya, kae Mama Nok. Halo Mama Nok, sugeng siang Mama.
2: Sugeng siang,
0: Mbak Ayu. Sugeng siang. Angge Mama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Boten sare nopo, Mbak Ayu?
0: Boten niki mah nek siang-siang boten saged sare.
2: Karena tugas.
0: Tugas negara banget iki kok. Mah.
2: Ya, boten napa-napa lah.
0: Boten napa-napa.
2: Selalu sehat semangat mawon nggih.
0: Nggih, Mama.
2: Sampai paripurna.
0: Sampai
2: sane lah sing dong ya sing apik-apik ya kan Mbak Ayu TV.
0: Nggih. Terima kasih, niki, Mama.
2: Nyuwun sakarenten boten nggih.
0: Sakaren napa niki?
2: Ilat tanpa balung.
0: Ilat tanpa balung nggih, Mama Nok.
2: Iya, jangan jalan-jalan rumiyin niki.
0: Nggih, monggo.
2: Jalan-jalan niko Bapak Seja Marjono, Bapak Ami Masku.
0: Nggih.
2: Oh, wow. Enten Mas Barka nggih.
0: Pak Barka, Bos Kirno ya lagi monitor. Iya, lik ragil.
2: Menai lawas banget niku nggih, mboten.
0: Nggih. Lik Dimas, Mama Dimas. Cantika nggih, Bu anu Pak Barka kok.
2: Tapi Mbak Martiani ini ku kangen.
0: Mbak Manok dene ngerti Mbak Martiani kangen.
2: Oh ya ngerti lah. Mungkin Mbak Mbak Manu Mas Barka Mbak ngomong.
0: Oh iya.
2: Sinyal-sinyal kan
0: pun enten. Oh sinyal lo. Alah ujar kukur anu HP tok sing ana sinyal le.
2: Nangki, ya bukan
0: apa-apa.
2: Oke, kan dilanjut lah.
0: Oke,
2: lanjut jalan-jalannya. Niko tenggriyone mas.

0: Poskirno niku lagi seten niku nggih.
1: Nggih, Poskirno sawek seten iki kadose lagi medang.
0: Waduh.
1: Kang Ali gandrung beset teh Kang Ali kok karo Kang Anulik Dimas. Nggih, mama cantik
0: lagi niku lagi leyeng.
1: Oh, leyeng nggih niku Lik Ali.
0: Teras Wardah, Pak Bening, Mas Lagi Rama, Mama Rizki, petarangan,
1: petak,
0: brosor,
1: kayak
0: banget niku gulane sing brosor.
1: Nggih.
0: Pak Yohanes,
1: Pak Yohanes,
0: Mas Endi Lau, Mas Juki, Kang Salut, Pak Suka, Bu Kusia, Bu Mimi, Mami Kintoro, Mas Epen, Mbak Vito, Bahar, Mbak Mustolinga, Tante Yara, terus apa nggih sing teng Palembang niku Guntur, papamu ramane Guntur
1: nggih? Bapake Guntur arane ya, sinten nggih kelalen kok tak goletine.
0: Ya jelas pokoke bapake Guntur.
1: Nggih. Bapake Guntur.
0: Mbak Vina, Mbak Dina Laras, pokoke sedang tene mawon nggih sing enten grup LPPR Bercahaya Cilacap.
1: Siap.
0: Mugi lagi sami sehat sedoyo.
1: Nggih, amin.
0: Pokoke nggih nggih Mbak Ayu TV niku juga nganu oh sehat-sehat lah, apik-apik dongane lah, kangge Mbak Ayu kalian sedoyone mawon.
1: Nggih,
0: matur suwun Mbak Ayu TV tak tunggu sekare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Nok niku. Nggih, iya semoga ya Mama Nok ya sehat selalu. Iya Bapake Guntur kae mau anu Pak Rasimin. Mama Cantika, apa mengkobar lagu tak terima teleponnya nggih tak tampi Mama Cantika. Niki lagune wis anu menculat ya Perawan Kalimantan niki tak paringi ya kae jare miki jare Pak Barkah Ngulik Juki ya kena kae kowe. Lah casting foto kan Kang Ali. Iya, oh, apa Kang Ali wis ana? Iya. Iya Perawan Kalimantan. Mbak Maman miki arepan ngetik malah mboten sias napa niki Mbak Maman. Mbak Martiani, Bunda Maharani kae ya, Mbak Di singane nang ngaji barang Bunda Mustolinga Tarkam. Ke iya Bos Kirno barang ya Pak Wahidin kae Lik Epen, Lik Dimas, Kang Ali, Bos Kirno, Mama Cantika, Mbak Ayu Dina Osa ya. Mengkotak tampak kabean pokokane kotak tampak yang kotak waca wawane Bos Kirno sugeng medang niku Bos, semoga berkah jaya selalu jaya di udara sing arep tuku kasur mendal-mendal, arep tuku material-material cet. Iya apa maning ya Bos, sedia apa baik Bos di sepil yang kotak worok-worok na sejagat raya pokokane kon pada ngelarisi ngene Bos Kirno. Singane nang pertelon jeruk lagi karo singane nang kana anu wangon apa ya Bos Kirno rawalo, aduh rawalo iya nang kanang kok cerek dalam maning kok bukak maning cabang ketiga tengak na alamak amin.

0: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, John, aja sikilah, lemes.
1: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
6: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
1: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. No pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu
1: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Gean, tembang gending klangenah.
1: Kegiatan tembang gending kelangenan, iya acaranya warna-warna ya Lik ya. Kalau bulan Agustus, oh Mama cantik ayo diangkat. Mama cantik ya, selamat siang Mama.
2: Sugeng siang ugi.
1: Angge.
2: Ayo.
1: Angge.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama cantik kak.
2: Salam.
1: Angge. Sehat mah, Mama?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah
2: Mbak sehat. Ya, moga-moga sehat selalu.
1: Amin, Mama nge, semoga sehat selalu pokoknya nge, Ma.
2: Gua tadi kapan-kapan bisa ketemu.
1: Nge, semoga bisa ketemu. Bisa kumpul.
2: Wis banget yo, Mbak, orang ketemu yo.
1: Iya kok, Orang ketemu karena Mama cantik, Kak.
2: Iya, karo kru-kru bercahaya FM.
1: Semoga nanti bulan depan bisa berjumpa ya, Ma.
2: Ada acara apa sih?
1: Iya, urung ngerti. Urung ngerti acarane, tapi kan
2: iya,
1: semoga kayak gue ya, Ma.
2: Oh iya, semoga banyak.
1: Iya, kan ulang tahun. Dalam nggih sekarang apa niki?
2: Tombok kangen. Salam Mekang Sepindah Gemba TV.
1: Okay.
2: Terus gue jadi Bos Kirno, Mas Dimas. Terus Mama Bia. Mama Rizky, Bunda Rizky, Mbak Osa, Bu Kacul, Bu Ning, Bu Sutira, Bu Puti. Pasukan KWC. Terus Mbak Aat.
1: Mbak
2: Mar. Bunda Rizky, Mak Eno, Kumis. Terus Mbak Mustolingah kayak.
1: Iya, Bunda Mustolingah.
2: Terus Mbak Marjono. Cocokan foto di Bupati siapa yo?
1: Mr. Tondot. Iya, Mr. Tondot.
2: Supri petualang hilang apa?
1: Hilang kabarnya kolik Supri, moga sehat nang kana ya Lik.
2: Iya, terus gue Mbak Rianti, kan Mbak Rianti sering ngurus statusnya lagi nang CKI yo.
1: Iya, Mbak Rianti ya lagi nang Jakarta.
2: Ya, sinang grup ya suka siang.
1: Oke.
2: Bukora kecawel KB yang ngapurane sinang grup anu akeh banget yo mati we.
1: Oke, sekare anu grupnya kena. Oke, tiangnya alhamdulillah, Mama.
2: Oh, nge. Anu, cekap semantan Mbak Tiwi, udah kudutak tunggu.
1: Nge, Mama cantika.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kok, kena alhamdulillah kayak gue yang ngeret dicateti, oleh dicateti, kena kelalen jenengane wong anu ake por, iya. Anak Bunda Mustolinga kayak paling aja yang sering muncul online kayak gue nembe kayak gue ya anggar sing orang kayak kayong kelalen kayak Lik Dimas Dik, halo Lik Dim.
3: Halo Tegean.
1: Halo
3: ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis medang Lik
3: ya, wis Miki.
1: Pirang gendong pirang gelas
3: medangnya maksudnya?
1: Iya. Segelas.
3: Oh, telung gelas bana.
1: Kopi kafe apa? Anu-anu putih iki.
3: Putihan bana.
1: Putihan bae. Allah ya sehat iya. Banget iki.
3: Dek, kadengaran teman dina kemis dikasih siaran kok.
1: Mbak Ayu Marco lagi manja. Lagi pengen dimanja iku.
3: Dadi pijetik wae, pijetik kaya ning kowe.
1: Kayang wingi padha merengkel. Iya, wingi kan wis tanding anu kae, apa lomba?
3: Topak soto.
1: Iya. Terus tanginan nang lapangan. kepanasan. Oh. Kangenan kepanasan karo mlayu-mlayu kaya kowe ceritane.
3: Ene anu minum es juga ya nek mbok.
1: Iya, mbok, mestine ya, kaya kowe.
3: Iya, seger ene.
1: Ger, panas-panas nge-es, ger.
3: Bubarane langsung.
1: Bubarane.
3: Iya. Nangah, wis ra geninge.
1: Iya, kaya kowe terus abang motor-motor kaya kowe.
3: Motor-motor. Cap larak jelas kaya nek kowe.
1: Iya, langsung ditato kabeh seawak.
3: Larak.
1: Kaya kowe.
3: Macam sehat ya.
1: Iya.
3: Ya, lek lagune kowe lek.
1: Iya, lagune apa ke lek Dim?
3: Lagune kae. Anu apa? Negara angin bisa ora lek?
1: Iya, bisa.
3: Nah, ya, ben negara angin. Salam-salam ya gue mau gue pakai bapak gue nang Sumyo.
1: Iya.
3: Terima kasih sama lana ya kalau mau main no.
1: Iya.
3: Niki nama Cantika,
1: Sumitian,
3: Gureng. Pak Mati Anis, Sugeng Siang. Dina Usa, gue Sugeng Siang.
1: Oke. Oke.
3: Mama Rizky nama Tarangan, gue Sugeng Siang. Mama Rizky, sebagai berasa sehat.
1: Sehat.
3: Lagi kan bergula kayaknya gue.
1: Iya, lagi kenen.
3: Ya, nggak pak kena we nang jeruk lagi apa nang rawon ya Sugeng Siang.
1: Nggih.
3: Pak saja Marjono pas pun KWC gue ngaten bae Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang.
3: Bayara bumbu stol ingat darkang we tertang ton dan Sugeng Siang. Kalau Pak Jan tak boleh sikrat Sugeng Siang Jan.
1: Pak Jan.
3: Ya Pak Jan gue kalau tim Martiani gue Jan.
1: Oh apa iya?
3: Iya gue Jan. Ada gue Jan.
1: Abdi kapakna sih dikuleti ya Mbak Mamar. Iya
3: kok. Ya Mbak Mamar gue ya gue. Kuletannya parjan jaring gue aja. Terus go Mbak Asin yang teritir lo ya Sugeng Siang.
1: Oke.
3: Bu Oni.
1: Bu Oni.
3: Bu Sutira yang Sugeng Siang. Terus Mbak El, Mbak Senapin yang Sugeng Siang. Mbak Yara, Sugeng Siang.
1: Mbak Maman, kayak Mbak Maman
3: pokoknya. Mbak Maman, denger. Ya, siang. Mbak Bening.
1: Mbak Bening. Mbak Besukar.
3: Terus saya pakai yang kelalen kok.
1: Pak Sapa, Singang kayak paling bang.
3: Sing nyanyi wingi kok kayak.
1: Sing.
3: Sapa senengnya gue.
1: Anu, Pak Solihun.
3: Oh, Pak Solihun ya Sugeng
1: Pak Solihun.
3: Siang. Pak Menak ya.
1: Iya, Pak Menak.
3: Iya, Sugeng Siang. Ya, mau kapan bayar ke nona tegen ya?
1: Iya.
3: Nanti kan ingat ketukat di maksin.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Lik Dimas. Iya, jane akeh pangkatan Bunda Wastuti ya, Pak Rasimin. Kae, Pak Rasimin singan nang Palembang. Ya, Pak Wonggo Prasetyo. Nah, akeh Bunda Maharani, Bu Wiwi, ya. Terus sapa maning? Bu Harti. Alah, kae kelalen ya Bu Harti. Pak Arjun. Nah. Kabehan bae lah tanpa terkecuali ya, Lik ya. Iya. Ayo nane lilike padan acara apa 17-an Lik? Tumpengan wi. Iya, tumpengane malam 17 apa anu bar wis merdeka nembe tumpengane kuwe biasane kan ana sing kuwe. Wong urung merdeka masih wis tumpengane kuwe. Ku yo 17 persis bar 17-an upacara wong ine tumpengane kuwe ya anak. Ana sing ngesuk upacara siki wong ine tumpengane kuwe ya anak ya Lik ya. Iya, apapun kuwe lah tanggal pira tumpengane pentingan bisa bareng-bareng menyengkuyung kaya kuwe ya. Iya, ana sing lomba-lomba, ana sing pawe barang ya warna-warna pisan pokane meriah kaya kuwe ya. Niki mangke wawane tak bacani ya Lik ya. Mami Bintoro Mbak Maman ke Mbak Dina Osa Pak Putra Taurus Sugeng Siang.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
1: Ngone pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
0: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul bo.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel lah wake. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
4: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
0: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang yuk.
1: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
4: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
4: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
2: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan

0: kuat.
1: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Gold Tea.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini.
3: .3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya kanak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
7: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
6: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
7: Serius? Wah, jadi gak sabar.
6: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
7: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
6: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
7: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Si endes tenan Pak.
9: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
9: Gih Bu Lura, siap.
3: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
10: Bendera merah putih, bendera bangsaku. 94.3 Bercahaya.

0: kembang gending kelangenan menemani warga bercahaya. Saatnya TV Arpan maca wawala ya lik ya kait maurung diwaca-waca ya lenggane ayo gue ya. Kepriwe si kowe ilo kepriwe iya wong miki ana telpon lik Nikita paringi negoro angin olah ya kaya negoro angin kaya miki si wis meluncur apa durung ya Mbak Ayudina. Iya apa durung apa iya apa durung negoro angin. Iya jajal takole paneh sing versi campur sari angger sing versi dangdut kayong ya duwe kaya gue. Iya lagi kaya versi apa wi campur sari apa miki wis ya Mbak kayong miki wis teks anu oh mau lautan mangsi negoro angin miki wis Mbak. Iya wis ke nang menit jam 3:25. Iya, apalah Kang Rata. Kang Rata, ya Kang Arta kae. Niki suantene Mbak Dina Osa tak puteraken nggih. Mbak Din, monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mboten napa Mbak Dina.
1: Sayune pol-pola. Terima kasih Dina Osa, hadir mentungul nang tekian.
0: Siap
1: Bang Gending Kelangna. Pengen request lagu sing judule.
0: Judule napa?
1: Kayak apa jenane?
0: Napa? Napa?
1: Apa? Negoro angin bayak naya.
0: Iya.
1: Diplayasin versinya Niken Salindi or papa.
0: Okay.
1: Nak bus diplaya aku paling lagu kayak sing andalan aku seneng. Simpang lima ninggal janji.
0: Oh, simpang lima.
1: Bagi salamnya kakam setelah mawan, kami dah katakan tekian ya tangkep LPPL penghuni grup LPPL setelah mawan. Kados paksa jam Mama Rizky buat di Mama Enok.
0: Nggih.
1: Nggih. Pak Mar, terus Fokus ya, terus Kun Rizky, terus Ali Juki, terus Mas Salut. Terus Oskirno Mama Kaat istri Mawan yang kami dah katakan gi sukang siang istri Mawan agam penyiaran ya kalau semangat matur suun
0: sami-sami Mbak Ayudina Osa kae kemudian Kang Arta lah Chan. Kayak engkau sih tak boleh di simpang lima. Kayak simpang lima nih sing ngendi ya. Oh Mbakai Minul. Kayak Mbakai Minul jajal. Nah kan bener Mbakai Minul. Lewis tak siapa kan Gomba Dinosa. Iya Bunda Mustoli ngadar kam. Kayak matur kesuun cawalane Kang Barka. Aku lagi nang perumahan jeruk lagi kaya gitu lan. Me adine Mas Darkam. Oh iya agi healing. Healing dolan naring jeruk lagi lah. Kayak anu sisan mampir maring tokone Bos Kirno Bunda Bunda Mustolinga mbok arep tumbas apalah kaya kue cet apa paku bandrat ya ana nang kana ya semen nih kue mbok kan terus apa ya kepengen per mebel-mebelan kue ngene Bos Kirno kan ana bangsane kasur mendal-mendal iya dipilih-pilih disit kaya gue ora apa-apa. Iya Kang Ali aku absen lah mbok terlupakan lah ya ora mesti kaya gue ora kok mesti langsung nyawel kaya gue Kang Ali singgah neng gendrung kaya gue nek ora fan sing nyawel ya penyari sing nyawel kaya gue wong ado-ado kaya Kang Salut petak caweli terus ya bukan kerasa apa ora kaya gue sing ado-ado Mama Cantika kaya gue ya iya sapa maning pakamin maskur Bos Kirno kaya gue ana besing nyawel ya tenang bae iya tidak akan terlupakan Kang Ali iya cuma kan kadang anu ora dibales anggar WA maring radio bercahaya ora dibales ki kowe. Iya, Pak Barka kae pret lah. Mbak Markon kangen karo Nyong ora wi. Ora kangen kaya kowe. Lah ya kan Pak Barka ora ngerti ya. Wong Mbak Mar juga malu-malu kaya ini ya. Iya kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang wi. Semoga salam sehat selalu. Hadir kiye salam go kanggo Inara cantik. Bu Puspita, Bu Oni, Bu Indah, Metrehat lan iki saking sinten nggih? Oh, Bunda Ning atponing si. Ya Bunda Ning, sugeng siang Bunda. Semoga sehat selalu Bunda Ning. Terus berikutnya lagi Mbak Maman. Mbak Maman niki requeste kelingan ireng manis sek. Kelingane niki tiwi duene kelingan mantan, Mbah. Iya. Nek sing ireng manis ana dewek. Iya, nek sing kelingan ana dewek. Kayu kuwe wis disambung kok. Kelingane kelingan mantan malah ya. Kelingan yo. Sik ya, kelingan mantan aja dieling-eling lah ya, Kang. Hah? Ora susah dieling-eling kaya kuwe kong kombok sing anu kene sing wis nang semandinge kombok cemburu kaya kuwe biasane. Iya. Iya wis tadi pala pendopo. Wala kae. Kue Mbak Maman. Hadir sekang kawasan Cilacap Kidul. Cilacap Kidul pun di Mbak Maman. Iya request kelingan ireng manisnya salamnya nggo kabeh bae jeng tiwi sugeng makaryo ngantos paripurno. Terima kasih Mbak Maman sing ana nang Cilacap Kidul. Ayo putra Taurus kiye lautan mangsi sampun diglundungaken. Iya lik Dimas ya. Oke niki GPS-an ya. Mama ano karo Pak Barkah kasih iya kok. Niki kasih juara 1 dan juara 2. Niki tak paringi Mbak Ayu Minul buat Mbak Ayu Dinaosa ya yang ada di Gang Putra 2. Niki sekarni pun Mbak Ayu Dinaosa. Apa nyung senggawe kukudan ya? Kok ngeri jujul tak nih lagu maning kayak gue. Mangke kan jam 3 hadir lagi di Dopokan ya warga percaya. Jane nyung ya ana materi tapi yang ngongko bae lah nggo Dopokan bae kaya gue ya. Oke. Materine ya materi pemberitaan kayak gue ya li kang ngerti lek ora serantai ya. Bukak dewek nang maca dewek ya nang websitenya Percaya FM paling pas untuk Cilacap niko. Dibukak nang kono ya. Iya bisa mendengarkan radio di website, bisa membaca berita informasi aktual seputar kota Cilacap ya saget niku monggo nggih. Iya. Niki lagune Mbak Dinas, Tiwi Kukudan teng program TGN Lik. Nanti hadir lagi teng Dopokan nggih. Tetap stay di Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi nuwun.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: kenyang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
1: Kayu kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
2: Ngone pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angge konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pak Kirno.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
6: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
6: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
6: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
6: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
7: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akikoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Di dunia maya, pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
2: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
2: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Cipiak temen, arep maring ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemien.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa dan katakan, mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat pada kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24.

0: Iya. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Warga bercahaya, jumpa lagi barengan sama TV Kapi yang menemani dopok di sore hari ini ya. Ayo padan dopok bersama-sama. Iya, semakin sore semakin redup ya. Sudah mulai teduh. Iya, ora cemetar seperti tadi siangnya. Siki mataharinya sudah mulai bersahabat. Iya, Lilike, kepriwe Lik, penggaweane Lik? Iya, Wi. Iya, wis pada kelar kan ya Lik ya. Iyalah, kaya kue dikelar-kelarna, dirampung-rampungna, kaya kue ari sing wis mandan-mandan selo, ya sugeng nyambet gawe karo ora pati anu lah ya, ora pati sepanang banget bukan Lik ora ya. Gari nutukna kaya gue nganti mengko bali kaya gue lah ya. Ayo singe sih fokus ya, monggo diterusakan kaya gue ya. Iya kok fokus ya gue, ujar-ujar sing nang kantor tok sing fokus ora. Teh sing nang bangunan ya fokus sih, anggar ora fokus sih ke priwe ya, dulina tabata engko mencang-mencong kaya gue ya, kaya sing nang bangunan harus sing lagi jahit kaya pasukan KWJ ya fokus. Lah anggar ora fokus sih engko jahitannya mencong tomai. Iya ndarani anu sing fokus ke pegawai tok sing ngitungi duit ora. Iya, sing ngetik-ngetik kaya gue nginput-nginput data ya kudu fokus sih. Ari ora fokus engko sing diinput nang bangun di kaya gue apane sing dilepok-lepok nang maring data salah engko ya. Kok ngger salah gara ketempuan. Iya, karo sing dodol bareng ya kudu fokus kok. Tumbas gue ya iya. Tumbas apa? Wong tumbas serep gula Jawa malah dinenerin anu kae ya, sabun. Kepada silik. Ngantuk apa kepriwe? Iya. Kena ya wi, kabeh penggawean kayak gue Lik lah. Kudu putu fokus. Iya, kabeh ya. Sing nang omah barang iya, masak kaca karo ngelamun. Engko sing tibruk-brukna kuwi tu micin malah gula ya. Dadi nek ora asin, ora gurih, malah legi kepriwe jajan Lili ke. Uling gawe wedang barang ya. Iya, gak wedang malah didelene uya pribalik. Ah? Gula pasir? Karo apa maning?
1: Tak kira gula pasir.
0: Iya, wijen. Wijen ya beda lah blondo-blondone. Oh ala. Oh, wijen ya kan ireng pak, mbok blondo-blondo. Kaya uya? Oh, sing nang kaya onde-onde. Tapi kan ya jane ya ngger anu apa beda lah. Ujarku ya karo ngantuk kayak gue pak. Saking ngantuk ke iya kepengen ngopi si teh nih kopi nih kopi sehat gue iya kayak onde-onde mana. Kopi onde-onde iya ya nawi jane sih. Kopi nih abdi buang eman-eman kudune disaring pak anger kayak gue. Hah? Ora si tak dinum karo wijene. Kenang go, kaya kenang go, ail-ail lah. Kaya gue bener. Kenang kudune kaya gue ngapa-ngapa kape kudu fokus. Aja maning ke pak supir. Aduh bahaya banget tangga ora fokus ya pak supir. Iya, kok anu kenete ora fokus ya. Sing ditariki duit sing ngarep tok sing buri malah bablas. Ya, kebeneran. Yang kayaknya gue ngerona ditarik dan menang baik kok ya. Menang baik malah kebeneran gue ngesuk maning. Kayak numpak bisa kursi pisan tok. Ngesuk dan numpak maning ya bayar maning kayak gue ya. Terus lah kita kenai lagu Ilo Gondang. Lah kayak lagunya Ilo Gondang barang ya tulisannya. Judule boleh lihat singar pada melu monggo 0811260543 okay? Untuk wawanya.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Li, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
1: Mayu Li,
5: arep ngendi?
1: Mangan bakso pae yuk.
5: Maju.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang, yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
4: Iya, yuk. Wis langganan, kawit genyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
4: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legen Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
8: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Iya. Gue mikir giliran.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen. Sing endus tenan Pak.
5: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
4: Nah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun snack box sama nasi box.
5: Gih Bu Lurah, siap.
6: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Dopok kan bercahaya, iya Catmore Dopok ya, tapi sibuk banget sih, sibuk apa sih wi orang apa-apa aja nih. Iya kok, Nik, harap ngajak Dopok malah yakin nyong sikir anu ngajak Dopok di sit. Jadi liliknya pada ke ya mungkin pada ngerti berbagai desa wisata nang Kabupaten Cilacap ke memang menggelar beragam kegiatan ya. Jadi nang Agustusan kie untuk menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sepanjang Agustus 2026 niku agendane warna-warna pisan ya yang disiapkan. Iya, memadukan perayaan kemerdekaan dengan pelestarian budaya lokal lah kayak gue yang baklik. Iya, anak olahraga. Karnaval iki sing paling jannya semarak banget ki, semager banget pokoknya. Karnaval rakyat ya, pertunjukan seni tradisional. Anak sing ebeg-ebegan ya, anak sing tari-tarian ya, anak sing panggung gembira. Iya, warna-warna pokoknya ya. Dan beberapa kegiatan unggulan ki, anak turnamen sepak bola putri. Biasanya kan lanang ya, bal-balan kepokane identik karo anu pertandingane bocah lare-lare lanang kayak gue lah ya. Tapi kiane ki turnamen sepak bola putri nang desa wisata Tayem Timur pada 10 Agustus mengko berarti ngesuk ya kurang patang dina manindik iya. Festival sedekah kupat nang desa Tambak Sari ke karena nang gunung-gunung ya yang bertepatan di dengan Rabu Wekasana kinang kanak-kanak Cilacap Barat ya berarti ya Tambak Sari sih iya di bulan Safar pada di ebek nang wisata Cipari ya karena Cilacap Barat iya ebek kutukur nang kenetok Cilacap kota kurnang timur nang barat piana ebek ya Nah cuman kan anggar nang barat gue musiknya biasanya anak musik kayak calung anu kene kan calung Banyumasan ya li karena anak kayak mandan anak-anak seni-seni Sunda-Sunda kayak gila ya. Iya, malah karena dulur-dulur sih ada nang Cilacap Barat kadang orang bisa bahasa apa kayak gue lik iya orang bisa bahasa apa malah bisanya pintarnya karena Sunda ya kumaha daramang eta saenya ayo gue iya terus serta menunjukkan sintren. Nah, kayak nang desa wisata Kamulian. Seluruh kegiatan tersebut mendapat dukungan dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Disparpora Kabupaten Cilacap sebagai upaya untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat sekaligus melestarikan tradisi daerah kayak gue ya. Jadi dulur-dulur pada melu menyengkuyung. Ayo kita mari kita sengkuyung bersama kayak gue. Iya, nek desane anak penyelenggaraan kayak gue ya menyengkuyung paling tidak untuk meramaikan, memeriah kan ya nek ana sing isa ngrewangi ya direwangi kayak gue membantu iya wong biasanya anggar anak kayak gue kan anak rasanya kayak pacitan masak-masakan ana sing gawe kupat-kupatan ana sing gawe tumpeng-tumpengan dan lain-lain sebagainya ya. Pokoknya penuh dengan ngan-ngan ya wi ya ngan-ngan kayak gue jangan-janganan pangsane ya dik. Iya wis lah ya panjang harapan kukutan lalik matur kesuwun sangat atas kebersamaan anda. Tiwi Gopi yang bertugas pamit undur diri mangkenten informasi aktual seputar kota Cilacap di Lintas Bercahaya ya percaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja mas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT

0: Saya datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya, Mas.
2: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
1: Habis, Masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.

0: Damkar Cilacap catat 65 kebakaran hingga Juli 2026, kerugian capai 2,5 miliar. Anggota DPR RI Novita Wijayanti resmikan Jalan Majingklak Suketwanerja senilai 14,4 miliar.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta dan berikut informasi selengkapnya. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap mencatat tren layanan penyelamatan non-kebakaran masih mendominasi sepanjang Januari hingga 31 Juli 2026. Meski demikian, sebanyak 65 kasus kebakaran tetap terjadi dengan total kerugian material ditaksir mencapai sekitar 2,5 miliar. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo mengatakan, berdasarkan data damkar dari 65 peristiwa,

0: kebakaran yang terjadi selama 7 bulan pertama 2026, sebanyak 42 kasus terjadi di kawasan permukiman, 19 kasus di lingkungan usaha, serta masing-masing 2 kejadian di lahan dan kategori lainnya. Gatot menjelaskan penyebab kebakaran masih didominasi faktor yang sebenarnya dapat dicegah. Dari total kejadian, 32 kasus dipicu korsleting listrik, 28 kasus akibat kelalaian manusia atau human error, serta 5 kasus disebabkan tungku maupun kebocoran gas LPG. Damkar Cilacap kini tidak hanya berfokus pada penanganan kebakaran tetapi juga berbagai operasi penyelamatan yang terus meningkat setiap tahunnya. Layanan penyelamatan non-kebakaran justru menjadi aktivitas yang paling banyak ditangani Damkar Cilacap. Selama periode Januari hingga Juli 2026, petugas melakukan 557 operasi penyelamatan terdiri atas 403 evakuasi sarang tawon, 84 evakuasi ular, 62 pelepasan cincin, serta 8 penanganan hewan liar. Selain penanganan di lapangan, Damkar Cilacap juga terus mengintensifkan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Hingga akhir Juli 2026, tercatat 195 kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan dengan melibatkan 12.952 peserta, disertai 12 inspeksi sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung. Untuk dampak kebakaran menyebabkan 60 bangunan mengalami kerusakan, tidak menimbulkan korban jiwa, dan 1 orang dilaporkan mengalami luka-luka, sedangkan itu total kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 2,5 miliar. Gatot menghimbau masyarakat di musim kemarau ini potensi kebakaran meningkat, karena itu untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam menggunakan listrik, kompor maupun sumber api lainnya, terutama di kawasan permukiman padat yang berisiko tinggi mengalami perambatan api.
1: Selamat pagi teman-teman media, pada pagi hari ini saya Gatot Arwi Dodo, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap, akan menyampaikan catatan infografis pada per 31 Juli 2026, hari ini sudah bulan Agustus. Pada bulan lalu, kami sudah mencatat tentang kejadian kebakaran mulai dari Januari sampai dengan 31 Juli 2026. Terdapat 65 kejadian kebakaran. 65 kejadian kebakaran tersebut, 42 didominasi oleh pemukiman, 19 dunia usaha, lahan 2, dan lain-lain 2. Kemudian penyebab dari kejadian kebakaran tersebut didominasi oleh konsleting listrik, kemudian tungku tradisional atau gas LPG 5, kemudian rokok korek api tidak ada, kemudian human error, ya human error itu kelupaan, ya lupa, itu 28. Kemudian kami sampaikan bahwa wilayah yang rawan kebakaran ini yang sudah terjadi itu ada beberapa wilayah. Yang pertama dari timur, dari Kecamatan Kroya, Kecamatan Cilacap Utara, Tengah Selatan, kemudian Bantarsari, Sidareja, Majenang, dan Wanareja. Kemudian wilayah-wilayah lain diharapkan untuk selalu waspada dan tidak menjadikan sebuah kelalaian atau mungkin human error itu sebagai salah satu sebab untuk terjadinya kebakaran. Dampak kebakaran kami sampaikan, alhamdulillah tidak ada yang meninggal dunia, ya. Namun ada yang luka-luka 1 orang, total kerugian kurang lebih 2,5 miliar. Kemudian bangunan rusak, ya, bangunan rusak ini 60 buah. Dan untuk itu kami mohon Bapak Ibu sekalian, ini menjadi salah satu pembelajaran buat kita. Apalagi kalau kebakarannya terjadi di pemukiman padat atau di lingkungan yang bangunannya padat, akan gampang merembet. Karena ini sekarang musim kering dan kemarau panjang, dan gampang material itu tersulut api. Di samping itu kami juga mengadakan kegiatan sosialisasi sebagai upaya untuk pencegahan mitigasi kebakaran. Dengan cara yaitu yang pertama ada jumlahnya 195 kegiatan sosialisasi, edukasi, kemudian pesertanya itu tercatat sampai hari ini ada 12.952 orang, ya kurang lebih 13.000. Kemudian per 31 Juli ini juga kita telah melaksanakan 12 kegiatan inspeksi bangunan gedung, proteksi kebakaran. Jadi harapan kami gedung-gedung yang besar yang belum pernah mendapatkan atau belum pernah mengusulkan, belum pernah melakukan inspeksi bangunan secara mandiri atau bersama kami, kami mohon untuk segera melakukan inspeksi bangunan gedung. Itulah yang upaya-upaya kami yang harus lakukan secara keras agar kejadian kebakaran itu menurun atau tidak terjadi sama sekali. Kemudian kami harapkan teman-teman sampaikan masyarakat semuanya menginstal ya aplikasi Satkataru Siap di Google Play. Nanti kita bisa merespon laporan itu secara cepat dan tepat. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang di damkar tidak hanya pemadaman kebakaran tapi juga ada penyelamatan non kebakaran. Yang pertama OTT ya, operasi tangkap tawon. Operasi tangkap tawon itu sampai hari ini ada 403 kegiatan di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap. Kemudian yang kedua tangkap ular ini 84, kemudian hewan liar lainnya ada 8, kemudian operasi cincin 62 kali. Nah, kita harapkan Bapak Ibu sekalian di dalam upaya penyelamatan dan kebakaran ini memberikan lokasi yang tepat, ya lokasi yang tepat, kemudian penanggung jawab beritanya harus jelas. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, teman-teman. Mudah-mudahan di bulan ini, di bulan Agustus ini tidak ada kejadian kebakaran kembali dan kewaspadaan masyarakat semakin meningkat, pimpinan, para pemilik gedung, usaha maupun pemukiman semakin menurun. Terima kasih. Selamat pagi.
2: Lintas Bercahaya.
0: KPP Pratama Cilacap menyelenggarakan Touch Gathering bertema Satu Komitmen Bersama Membangun Negeri di Aula KPP Pratama Cilacap pada Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan yang dihadiri oleh 37 wajib pajak strategis tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara KPP Pratama Cilacap dengan wajib pajak dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan perpajakan. Mengawali acara, Kepala KPP Pratama Cilacap, Aprinto Berlianto, memaparkan perkembangan penerimaan pajak nasional yang hingga semester 1 tahun 2026 telah mencapai 1.035,7 triliun atau tumbuh 24,6%. Menurutnya capaian tersebut menjadi modal optimis untuk mencapai target penerimaan pajak nasional sebesar 2.357,7 triliun. Dalam sambutannya, Aprinto juga menjelaskan kebijakan penataan tempat pendaftaran dan pelaporan usaha wajib pajak atau dapat disebut sebagai rekomposisi wajib pajak. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya DJP dalam mengoptimalkan pengelolaan wajib pajak melalui penyesuaian administrasi sesuai karakteristik dan potensi masing-masing wajib pajak. Memasuki sesi perkenalan pejabat pengawas, Kepala Seksi Pengawasan 1, Respati Nurindra Yekti, menjelaskan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan 1 sekaligus memperkenalkan akun representatif kepada wajib pajak yang menjadi binaannya. Selanjutnya, Kepala Seksi Pelayanan Dwi Palupi Kartikasari menyampaikan sekilas mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 tentang ketentuan kuasa wajib pajak. Pada sesi berikutnya, Kepala KP2KP Majenang Nunung Budianto memperkenalkan KP2KP Majenang yang bertugas memberikan pelayanan dan konsultasi perpajakan dengan membawahi 11 wilayah edukasi yang terdiri dari 137 desa di Kabupaten Cilacap. Nunung juga menegaskan bahwa seluruh layanan perpajakan diberikan secara gratis dan meningkatkan wajib pajak agar tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pegawai pajak. Kegiatan yang dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipandu oleh Aprinto, salah seorang peserta Reza dari PT Yakkes Pena, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan tax gathering, sekaligus mengusulkan agar sosialisasi mengenai peraturan perpajakan terbaru lebih sering dilaksanakan secara tatap muka. Ia juga mengajukan pertanyaan mengenai kriteria yang digunakan DJP dalam penataan wajib pajak melalui mekanisme rekomposisi. Menanggapi hal tersebut, Pak Lupi menjelaskan bahwa KPP Pratama Cilacap memiliki tenaga penyuluh yang siap memberikan edukasi kepada wajib pajak. Adapun rekomposisi wajib pajak merupakan kebijakan internal DJP yang mempertimbangkan berbagai aspek seperti kontribusi penerimaan, tingkat kepatuhan, dan pertimbangan administrasi lainnya, dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan wajib pajak serta mendukung optimalisasi penerimaan negara. Menutup kegiatan, Aprinto kembali mengajak seluruh wajib pajak untuk terus memperkuat komitmen dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk partisipasi nyata membangun Indonesia, sekaligus menjaga integritas sebagai fondasi utama terciptanya sistem perpajakan yang adil, transparan, dan terpercaya. Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara KPP Pratama Cilacap dan wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan demi mendukung optimalisasi penerimaan negara.
2: Lintas Bercahaya.
0: Warganet dihebohkan dengan beredarnya dua video perundungan sesama remaja perempuan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dalam video yang beredar di media sosial medsos, tampak sejumlah remaja perempuan mengelilingi seorang remaja perempuan sambil melakukan kekerasan fisik dan verbal. Video pertama yang beredar di medsos beberapa hari lalu, peristiwa itu diduga terjadi di dekat pantai. Tampak seorang remaja perempuan yang sedang duduk sambil menangis tersedu-sedu. Sementara di sekelilingnya tampak beberapa remaja perempuan lainnya melakukan kekerasan verbal. Di antara remaja yang mengelilingi juga tampak ada yang menarik kaos dan menampar pipi korban. Adegan serupa juga tampak dalam video kedua yang beredar di medsos Rabu, 5 Agustus 2026, sejumlah remaja perempuan mengelilingi seorang remaja perempuan di pinggir sebuah lapangan sambil melakukan kekerasan verbal. Beberapa di antaranya mengabadikan peristiwa itu melalui kamera ponsel. Saat dikonfirmasi, Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galihsut Cahyo membenarkan, kedua video itu merupakan peristiwa di wilayah hukum Polresta Cilacap. Kejadian tersebut sekarang sedang ditangani penyidik unit PPA dan masih dalam penyelidikan. Dua video tersebut adalah kejadian dengan pelaku dan korban yang sama, TKP yang berbeda. Kemarin unit PPA kemarin didampingi Babin Kamtibmas telah mendatangi rumah korban. Saat ini penyidik masih mengumpulkan keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap kasus tersebut.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah, jan rebyek omah merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: 94.3 bercahaya. Lintas bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Masyarakat Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap kini bisa tersenyum lega. Ruas jalan Majing Klak Suket sepanjang 3,4 km resmi selesai dibangun dan siap meningkatkan perekonomian warga setempat. Pembangunan akses penghubung antar provinsi ini menelan anggaran APBN senilai 14,4 miliar rupiah melalui program Inpres Jalan Desa. Sebagai bentuk rasa syukur, warga menyambut meriah kedatangan anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti yang meresmikan langsung jalan tersebut pada Senin 3 Agustus. Acara peresmian ditandai dengan pemotongan tumpeng dan gunting pita. Novita Wijayanti menjelaskan perbaikan jalan kabupaten ini merupakan hasil aspirasi masyarakat dan kolaborasi bersama DPR RI serta Kementerian PU. Selain memperlancar mobilitas warga dan anak sekolah, akses jalan yang mulus diyakini mampu mendorong laju ekonomi serta distribusi hasil perkebunan.
2: Kita harapkan tidak hanya bisa mengangkat efek ekonomi ya, tetapi juga efek lainnya, multiplier efek ya. Jadi kalau ekonomi pastinya orang berjualan mudah, lalu lintasnya. Kemudian tidak hanya antar desa, tidak hanya antar kecamatan, tetapi ini sudah antar kabupaten dan antar provinsi. Karena Wanareja ini adalah akses yang salah satu menghubungkan Jawa Tengah Barat dengan Jawa Barat. Di sini ujungnya ada kabupaten apa nyambungnya? Kuningan dan lain sebagainya, ini tembus ke sana. Anak sekolah cepat bisa akses ke rumah, kemudian perkebunan ini bisa juga aksesnya cepat. Kalau dulu di sini kan alamnya bagus banget, terus banyak tanaman-tanaman produktif. Kalau jalannya rusak, maka jalan menuju ke kotanya untuk dijual itu lama, terhambat, sekarang lebih lancar lagi.
1: Jalan Majing Klak Suket sendiri memiliki peran strategis karena menjadi jalur penghubung wilayah Jawa Tengah bagian barat menuju Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pada tahun anggaran 2025 hingga 2026, Kabupaten Cilacap mendapatkan alokasi program Inpres Jalan Desa di 3 titik, yakni Wanareja, Kedungreja, dan Kesugihan.
0: Lintas bercahaya.
1: Upaya mengenalkan tata kelola keuangan negara kepada generasi muda terus digencarkan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Cilacap menggelar program Trisuri Gustus School di SMP Negeri 1 Maos. Kegiatan yang berlangsung di Aula Gor Sekolah setempat ini diikuti sekitar 100 siswa perwakilan kelas 7 hingga 9. Hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut, Kepala KPPN Cilacap Joko Pramono. Dalam paparannya, ia mengenalkan fungsi dasar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN mulai dari sumber penerimaan negara seperti pajak dan cukai hingga pemanfaatannya untuk pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, jalan, dan rumah sakit. Joko Pramono menegaskan edukasi ini penting diberikan sejak usia sekolah agar generasi muda paham bahwa uang negara merupakan amanah rakyat yang harus dikelola secara profesional dan transparan. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Maos, Sigit Kindarto, mengapresiasi tinggi kolaborasi ini. Menurutnya, pembelajaran kontekstual bersama para praktisi sangat penting untuk membangun wawasan kebangsaan dan karakter siswa sesuai visi sekolah, yaitu mewujudkan lulusan gemilang. Suasana kegiatan pun berlangsung interaktif. Para siswa tampak antusias mengajukan berbagai pertanyaan seputar pengelolaan APBN, fungsi pajak, hingga peluang karir sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Keuangan.
0: Lintas bercahaya.
1: Berbagai desa di wisata Kabupaten Cilacap bersolek menyambut peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah agenda menarik mulai dari tradisi lokal hingga turnamen olahraga unik telah disiapkan dalam kalender wisata sepanjang bulan Agustus 2026. Geliat pariwisata berbasis masyarakat ini memadukan euforia kemerdekaan dengan pelestarian tradisi. Adia Tama, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Disparpora Kabupaten Cilacap, Ida Farida mengungkapkan bahwa kemeriahan ini merata di berbagai wilayah. Salah satu daya tarik hadir di Desa Wisata Tayem Timur, Kecamatan Karangpucung, yang dijadwalkan menggelar turnamen sepak bola putri pada 10 Agustus 2026. Selain itu, potensi seni dan budaya lokal juga mendapat porsi besar melalui fasilitasi serta dukungan Disparpora Cilacap. Dua agenda budaya besar yang dipastikan menerima dukungan tersebut adalah Festival Sedekah Kupat di Desa Wisata Tambak Sari, Kecamatan Wanerja, serta Parade Ebek di Desa Wisata Cipari. Penentuan waktu untuk tradisi Sedekah Kupat sendiri memiliki keunikan tersendiri. Kesenian tradisional khas lainnya juga turut diperkenalkan kepada publik. Desa Wisata Kamulian dipastikan menampilkan pertunjukan sintren untuk semakin menyemarakan rangkaian agenda wisata daerah selama bulan kemerdekaan.
3: Event budayanya kebetulan ada dua yang disupport, ada support bantuan anggaran event dari Disparpora kepada desa wisata, yaitu untuk event Festival Sedekah Kupat di Tambak Sari yang dilaksanakan tanggal 12 Agustus. Kemudian satunya lagi adalah Parade Ebek yang di Desa Wisata Cipari, itu di akhir Agustus, itu juga dapat support bantuan anggaran dari Disparpora gitu. Kalau event budaya yang lain yang agak unik ini di Kamulian. Nah, itu Kamulian ada sintren juga. Ya, bisa terlihat memang sebagian itu euforia HUT RI ya, tetapi ada juga yang memang event-event budayanya menggunakan kalender Jawa atau kalender Hijriah gitu. Dan itu kebetulan juga jatuhnya di bulan Agustus seperti itu.
0: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengenal ilmuwan muslim Al-Muqtadasi. Kita mungkin sudah tidak asing dengan ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina yang ahli dalam bidang sains dan pengobatan. Lalu ada Ibnu Khaldun yang ahli dalam bidang sosiologi. Tapi apakah Anda pernah mendengar nama Al-Muqtadasi? Ilmuwan asal Al-Quds atau Yerusalem ini merupakan salah seorang penulis tentang masyarakat Islam terhebat di dunia. Sejarah mengabadikannya sebagai geografer andal yang telah melahirkan sebuah karya geografi monumental. Karya sang geografer yang paling populer adalah kitab Ahzan Al-Taqasim fi Ma'rifat Al-Aqalim. Dalam kitab tersebut, Al-Muqtadasi mengupas secara lugas dan jelas seluk-beluk pengetahuan tentang pembagian wilayah. Kitab yang ditulisnya pada tahun 985 Masehi itu begitu mengagumkan. Bahkan ilmuwan J.H. Kremers mengatakan, tidak ada satupun kajian geografi modern yang terlewatkan oleh Al-Muqtadasi. Tidak berlebihan jika sejarawan itu mendaulat Al-Muqtadasi sebagai pencipta ilmu geografi yang total. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming Bercahaya FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini seputar Al-Quran terbesar di dunia. Wisata religi Al-Quran Al-Akbar menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi ketika sedang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Al-Quran yang dinobatkan terbesar di dunia ini terletak di Jalan Muhammad Amin, Kecamatan Gandus, Palembang. Pemandu wisata Al-Quran Al-Akbar mengatakan sebanyak 351 keping kayu tembesu berukuran panjang 177 cm dan lebar 140 cm dipahat menjadi 30 juz Al-Quran. Proses mengerjaannya memakan waktu lebih dari 7 tahun oleh 50 orang, terdiri dari tim penulisan sampai pengukiran. Dana yang dikeluarkan dalam satu keping ini sekitar 40 juta rupiah, untuk seluruhnya mencapai 1,2 miliar rupiah. Al-Quran Al-Akbar pertama kali dibuka sebagai wisata religi di Palembang pada 30 Januari 2012 setelah diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu. Setiap keping Al-Quran ini diukir menggunakan tinta emas dan warna hitam. Penggunaan warna tersebut mengikuti ciri khas kain songket asal Palembang. Selain itu, di ukiran pinggir Al-Quran juga menggunakan ukiran khas Sriwijaya yang juga menjadi ciri khas Palembang. Demikian Serba Serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: يدخل الجنة واضع. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Mutiara Hadis.
2: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
3: Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersolawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

0: Ih, kotor,
1: Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
0: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
1: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
3: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
0: Kalian ini ya, ribet banget.
3: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
1: Eh, iya ya. Iya, bener.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Kinaran, senandung irama negeri jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Nah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.
9: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Woi, cok, ya. Lim, asam banget, tambah gede ya.
3: Iya, ya, selamat. Kamu Pak RT ngalui wilanak ke ya.
4: Selamat,
5: selamat, selamat.
4: Kanca STM.
5: Kenal lah. Kenal lah. Ini dari kanca kok. Jadi aku bisnis.
4: Tapi nek kono aku pengen melu ya ayo palang.
6: Ya enak. Ya mau
7: buka cincin.
4: Cincin, cincin. Kalau petanung ya.
8: Nek aku kalah pak. Cukai nek pak. Polosan ke. Ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue. Sing orang anak cukai nek. Aku cukai palsu. Apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok ke. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak
4: sekaya kayak larang di singkat tapi enak pak.
8: Oke, okay. Nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayain gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
9: Dan ini menjadi temen bro.
10: Temen tuh orang ini ya.
8: Nah, dulur, ayo jadikan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai kia nomere.
4: Jadi kasih ngomong lo siapa? Bilung ngeku, ngerang lo ngeku, ngerang lo ngeku. Wih, kok, kok terima kaya lagi ya?
9: Bro, aku anak keperluan, ngurang kami di penjara.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: yang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayak kuih lah. Macam kayak kie. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Jangan orang tahu pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
3: Nggone pak Kirno pertelon seluruh lagi. Berkah jaya. Percaya nggone pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kayak. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pak Kirno.
3: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya pak. Nyong melu. Warap tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
8: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
9: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
8: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
9: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
8: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
9: Betul banget. Dari

0: hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
0: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali, dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Bendera bangsaku 94.3 bercahaya.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
6: 94.3

0: dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
1: 94.3 bercahaya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini Kamis 6 Agustus ya 2026 kita masih bisa bertemu lagi di program Melodi Memori. Dan seperti biasa malam hari ini kita bakal melo-melo lagi. Di sini Arta bakal mainin lagu-lagu nostalgia yang bisa mengingatkan kita akan memori yang pernah kita alami di masa-masa dulu. Yang mau gabung silakan aja di 0811260543. Yang jauh juga bisa selalu dengerin Bercahaya FM di audio streamingnya di www.bercahayafm.com.

0: rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu para mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
6: ikan kau yang ngerokok sih mereka waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasin aku kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sing anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak, pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan, sing endes tenan Pak.
9: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
9: Gih Bu Lurah, siap.
10: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang ijo, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
1: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jane?
11: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel lah wake. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh. Dapure sesek nyoro bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan bunda.
12: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit, Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

4x4 16, sempat nggak sempat harus dibalas. Anda pastinya ingat lagu ini ya, dirilis di tahun 1987. Kegembiraan seseorang yang menerima surat cinta pertamanya dari orang yang dia sukai. Dan makna lagu ini juga luas, menggambarkan masa ketika surat menjadi sarana utama untuk mengungkapkan perasaan, sehingga menerima surat cinta terasa sangat berharga dan sangat dinantikan. Lagu ini menghadirkan nuansa romantis, polos juga, dan penuh nostalgia tentang indahnya jatuh cinta di era sebelum ada pesan instan seperti WhatsApp dan juga media sosial ya. Oke, para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada, kali ini kita ke sebuah tembang lawas juga yang judulnya Aku Jatuh Cinta. Siapa nih di antara Anda yang sampai saat ini belum pernah ngerasain jatuh cinta? Sayang banget ya.

nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk!

0: asu apa mana nggak ucuknya bekas kalau ucuknya sing orang diperuntukkan gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si jine gue rokok si jine mani
1: nggak sih kayak larang kesibukan tapi enak pak
0: oke okay. Nanti orang pak kan supaya gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan kalau kesadaran masyarakat kita dia liane apa tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
2: Dan ini menjadi teman bro.
0: Nah, sedulur, ayo dari nang kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring bea cukai ki nomere.
2: Jadi ke sing ngomong karo sapa? Kuwi lu ngeku, ora ana nduk ki ngomong ayo ana. Woi, kok kok terus kene lagi ya?
1: Bro, aku ada keperluan, ngurkam di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Ayo masyarakat Indonesia, transiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.
5: 94.3

0: Para pecinta Melody Memory dimanapun Anda berada, menunggu itu adalah hal yang sangat melelahkan. Apalagi yang ditunggu itu hanyalah satu kejujuran. Dan akhirnya kita masih di titik yang sama, yaitu sama-sama menanti kejujuran ya. Seperti lagunya tadi dari Gong 2000 ya, yang sudah Arta mainin untuk Anda. Tapi berbeda dengan Arta di sini, meskipun harus menunggu sampai 2 jam, Arta masih tetap semangat aja untuk temani Anda, karena di sini Arta punya lagu-lagu kenangan yang bisa kita bernostalgia tentunya ya. Selamat malam, Arta ketemu sama Pak Rio yang ada di Jalan Flores. Malam hari ini pengen diputerin untuk gitarnya dari Club Project ya. Dan Arta ketemu juga sama yang pengen online. Selamat malam.
1: Assalamualaikum, selamat malam juga Mas Artanya, gimana kabarnya?
0: Kabarnya kabar kabur.
1: Kabar kabur, banyak angin sih ya, jadi iya, kabar kabur. Nyata ngalon itu ngulon.
0: Iya betul, yang penting sehat aja.
1: Iya, nggak apa-apa lah, yang penting kabur bisa pulang lagi ke rumahnya.
0: Iya betul. Gimana?
1: Iya mau apa? Ya udah jenengan ngomong dulu, tadi mau ngomong apa?
0: Ini mau request lagu atau mau salam gitu?
1: Enggak lah, lagunya ngikut aja, soalnya bingung kalau mau pilih lagu.
0: Gitu ya. Karena iya, playlistnya banyak banget ya.
1: Ya takut salah nanti malah.
0: Ya enggak.
1: Ya iyalah, mau nganu ini, mau ngomong kelamaan, mau mikir minta lagu apa, mikir dulu, kelamaan mikirnya nanti temennya gak kebagian.
0: Oh gitu, ya kan teringat memori akan apa, jadi ya paling lagu itu gitu.
1: Enggak lah, enggak minta lagunya, mau bagi-bagi salam aja.
0: Oke.
1: Ya, salam pertama itu tentunya buat Mr. Tondot yang di Rawabendungan, selamat malam. Buat Pak Hadi Haji Barang, Pak Arjuna, terus Babe Sukar, nanti Sungkar. Inget-inget.
0: Kalau Sungkar orang India itu.
1: Ya ngomong Sukar susah banget sih. Kadang-kadang Sukar malah Sungkar kayak gitu.
0: Kalau susah ya dipanggil Pak Susah aja. Kan sama aja.
1: Iya nanti ya Mbok dimarahin lah, oh, bukan namanya gitu. Terus buat siapa? Kumbang Asmara, Subarka, terus Mas Kuswo, Mas Salut, selamat iya malam. Terus buat Mas Epen, apa Epeng itulah yang suka cawel saya. Terus buat Mas Artanya, selamat malam, selamat beraktivitas sampai selesai. Juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil santai di malam hari dengerin melodi memorinya Mas Arta yang selalu di hati. Adiarni Maharani yang ada di Lingkar Timur pengen dimainkan untuk gitarnya. Salamnya buat yang lagi dengerin melodi memori. Kang Arjuna kenapa dimatiin lagi, ini mau diangkat kali. Nah ini saya ketemu sama Kang Arjuna. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Mas Arta?
0: Sehat Kang Arjuna.
2: Yang bersantur siapa ini tadi?
0: Mbak Mustolinga.
2: Oh Mbak Mustolinga. Terima kasih Mbak Mustolinga atas sawerannya. Semoga sehat selalu.
0: Ya.
2: Request lagu Mas.
0: Apa ini?
2: Sampai kapan lagi?
0: Sampai kapan lagi?
2: Gak Mas Arta aja yang nyanyi ya. Ya kan dipromosikan nanti.
0: Enggak, takut. Mas
2: tanggal sebelah kan ulang tahun percaya. Tampil Mas Arta, aku mau lihat lah.
0: Enggak lah, takut disawer nanti.
2: Disawernya kasihkan aku aja nanti. Aku tadi kan sebelah kan orang tak berdaya. Nanti tak insya Allah tak datang lah.
0: Datang lah ya.
2: Ya Mas Atta tapi tampil ya.
0: Iya Mas Atta ya kalau enggak apa meriang ya.
2: Meriang merindukan kasih sayang.
0: Iya.
2: Ya salam-salam ya Mas Atta.
0: Iya.
2: Ya Mbak Mustalinga yang ada di Kuripan, Mas Pacan, Mbak Taryani, ya juga ada di Kuripan semuanya. Mbak Besukar, Pak Kartin, Mas Jufinto, Mbak Markatsu, Mama Rizky Petarangan, ya semuanya jalan yang sedang dengarkan melodi memori bercahaya. Toma Tata Matuka sampai tuntas. Sehat selalu.
0: Ya. Ya,
2: terima kasih atas waktunya Mak Atta.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Arjuna. Kali ini Arta pengen jalan-jalan dulu ya. Kemana? Ke Yogyakarta warga bercahaya. Wih, siapa nih yang punya kenangan di Yogyakarta? Wah, pastinya kenangan itu gak bisa dilupakan ya sampai sekarang. Ya meskipun cuman sekali aja kesana.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul itu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini-nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya kana? Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
9: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
11: Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
12: 94.3

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Berbagai desa wisata di Kabupaten Cilacap bersolek menyambut peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah agenda menarik mulai dari tradisi lokal hingga turnamen olahraga unik telah disiapkan dalam kalender wisata sepanjang bulan Agustus 2026. Geliat pariwisata berbasis masyarakat ini memadukan euforia kemerdekaan dengan pelestarian tradisi. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Disparpora Kabupaten Cilacap, Ida Farida mengungkapkan bahwa kemeriahan ini merata di berbagai wilayah. Salah satu daya tarik unik hadir di Desa Wisata Tayem Timur Kecamatan Karangpucung yang dijadwalkan menggelar turnamen sepak bola putri pada 10 Agustus 2026. Selain itu, potensi seni budaya lokal juga mendapat porsi besar melalui fasilitasi serta dukungan Disparpora Cilacap.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

94.3 Merjaya FM paling pas untuk Cilacap. Baru jam 8 malam lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih nih buat Anda yang masih setia di Melodi Memori yang selalu di hati ya. Baik Arta, kali ini ketemu lagi deh sama yang baru gabung juga di 08112605543. Halo, selamat malam nih buat Pak Hadi yang ada di Aji Barang. Malam hari ini pengen dimainkan Arta untuk gitanya Kisah Kasih di Sekolah. Salamnya buat Mama Cantika, Mama Enok, Mama Bian, Pok Tini, Mbak Mar, Mbak Kajol, Mak Daryani, Mama Rizky, Pak Seja Marjono, Kuswo Jupento, Bapaknya Bocah, dan semuanya. Selamat malam buat Artanya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Pak Hadi yang ada di Aji Barang ya. Para pecinta Melodi Memori dimanapun Anda berada, pernah gak Anda dengar ungkapan kalau udah cinta semuanya terasa indah? Khusus di lagu ini kayaknya udah gak mampu untuk berkata-kata. Ada gak yang punya kenangan dalam sama lagu ini? Ini lagu paling wow di zamannya.

0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
0: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
0: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
0: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
0: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Meskipun waktu terus berjalan dan sekarang mungkin sudah menempuh jalan masing-masing ya, tapi kenangan di sekolah tetap akan selalu tersimpan di hati, ya nggak warga percaya? Karena di situ ada persahabatan, ada tawa, dan ada juga pengalaman yang sudah dilalui bersama. Itu jadi bagian yang paling berharga yang akan selalu dikenang sepanjang masa ya. Belum terlambat yang pengen ikutan gabung bareng sama Arta di 08112605543 malam hari ini. Arta masih buka untuk line SMS-nya. Silakan aja kalau Anda pengen request kita kenangan. Cuma ada di Melody Memory ya. Selamat malam juga nih yang baru gabung juga buat Mas Rudy yang pengen dimainkan untuk gitarnya dari Nike Ardila aja Mas Arta. Oke, nanti ditunggu ya. Sekarang Arta ketemu juga sama yang pengen online. Selamat malam.
1: Assalamualaikum. Selamat malam Melody Memory bareng Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mar.
1: Kita.
0: Halo.
1: Gimana kabarnya?
0: Oh, kabarnya baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana?
1: Bagi salam serta.
0: Oh iya. Baca apa?
1: Yang pertama buat Amin Maskur, Pak Arjun. Kumbang Asmara, Pak Prospirno, Pak Bo, Mama Bia, terus Bunda Ski, Ika, Oni, Bunda Sutira, Bunda Osa. Saya ya, Mas Arta ya lagi nyimak Melody Memory. Ini sudah belum ya Mas Arta.
0: Siapa?
1: Lagunya dari Dewi Yul.
0: Judulnya?
1: Judulnya kok Mak.
0: Judulnya apa?
1: Kau dan aku sama.
0: Oh, kau dan aku sama. Soalnya suaranya putus-putus, jadi nggak kedengaran Arta. Oke, okay, nanti ditunggu aja.
1: Kayak gitu aja ya Mas Arta ya.
0: Ya.
1: Yeah. Mas Arta tetap semangat ya terlalu. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga kali ini buat Mbah Kartim yang ada di Adipala, Srandil ya. Oke, yang lagi monitor Melody Memory juga malam hari ini. Baik, kali ini saya persembahkan spesial sebuah lagu lawas, Sandiwara Cinta, buat Anda semua.

0: Dan, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye bodol.
4: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kengana nggo dandan dapur tiana
4: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282 507

0: 3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
3: Bilan 4.3 bercahaya.

94.3 Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Warga bercahaya, Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap melibatkan kader TBC di tingkat desa dan kelurahan. Ini untuk memperkuat deteksi dini penyakit tuberkulosis atau TBC. Hingga pertengahan tahun 2026, Dinas Kesehatan menemukan sebanyak 3.198 kasus TBC atau mencapai 51,08% dari target penemuan sebanyak 6.261 kasus sepanjang tahun ini. Nah, dari total kasus ditemukan sebanyak 3.011 pasien atau sekitar 94% ini telah menjalani pengobatan. Dikatakan para kader menjadi ujung tombak screening dengan menyasar langsung masyarakat ke lingkungan tempat tinggal warga. Selain melakukan pencarian kasus secara aktif dari rumah ke rumah, kader juga bertugas menjadi pengawas menelan obat atau PMO bagi pasien TBC serta memantau perkembangan kondisi kesehatan pasien selama menjalani pengobatan. Para pecinta Melody Memory dimanapun Anda berada, satu kata buat malam ini, tidak semua yang indah harus kita miliki.

0: Bar-baran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah, jan rebyek umaeh merah-meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen
4: lagi ya kok waktu para mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Jelasnya gue kang ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
10: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Para pecinta Melodi Memori dimanapun Anda berada, sayang sekali bersama Narta di Melodi Memori harus berakhir sampai di sini ya. Dan insya Allah kita ketemu lagi di Melodi Memori hari Senin depan. Terima kasih buat Anda yang udah ikutan gabung, dan setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah dan nanti dilanjut menduan Melodi Dangdut Kenangan. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Hotel Bintang 5 Mansionite hadir di Kudus. BPBD mulai salurkan bantuan air bersih. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Untuk mendukung berbagai kegiatan spot tourism atau wisata, Kudus kini memiliki hotel berbintang yang memadai. Roy Kusuma melaporkan.
1: Kudus saat ini tengah menggeliat dengan berbagai olahraga yang dilangsungkan di kota kretek ini. Mulai pon bela diri hingga berbagai olahraga dari bulu tangkis, sepak bola putri, panahan, atletik, pelajar, dan lainnya. Apalagi mulai Agustus akan berlangsung gelaran sepak bola putri internasional, yakni Sri Kandi Women Cup 2026, yang akan diikuti oleh 7 negara, antara lain Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Jordania, dan Arab Saudi. Banyaknya kegiatan olahraga yang berlangsung di Kudus ini membuat salah satu pengusaha di Kudus mendirikan Hotel Bintang 3 yang berada di Jalan Jobo, turut Kelurahan Melati Kidul, Kecamatan Kota. Hotel tersebut adalah Mansionette Hotel yang berlantai 3 dan telah di soft launching oleh Wakil Bupati Kudus, Belinda Putri Sabrina Bilton, pada Selasa 28 Juli 2026. Menurut Belinda, kehadiran hotel baru ini menunjukkan peluang bisnis hotel masih bagus di Kudus, apalagi dengan kegiatan olahraga yang cukup banyak berlangsung di Kudus saat ini, khususnya dalam menyambut Kudus Sport Tourism. Dan Agustus nanti akan berlangsung Sri Kandi Women Cup 2026. Dia berharap pelayanan di hotel ini akan bagus dan tidak mengecewakan konsumen.
2: Tentunya ini merupakan bukti bahwa memang para investor itu tertarik buat invest di Kudus, artinya perekonomian dan lain sebagainya, Kudus ini kuat gitu, makanya para investor tertarik untuk invest di sini. Dan tentunya saya lagi selamat untuk Mansionette Hotel, karena memang alhamdulillah pada tahun ini, dari tahun ke tahun Kabupaten Kudus itu mulai banyak juga event-event. Tentunya ini merupakan peluang yang bagus para investor untuk invest buka hotel di Kabupaten Kudus. Apalagi mungkin besok di bulan depan ada acara Sri Kandi Cup, di mana dari 7 negara ya, 7 negara bareng-bareng datang ke Kudus.
1: Sementara itu, General Manager Mansionette Hotel, Bagus Saputro, mengatakan latar belakang pendirian hotel ini karena peluang bisnisnya masih cukup bagus. Untuk pembangunannya memang cukup lama, yakni butuh waktu 3 tahun. Dengan mengambil konsep Japanese style, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Pemkab Kudus agar bisa menarik tamu-tamu ke hotel ini saat ada event-event nasional maupun internasional. Kehadiran hotel baru dengan bintang 3 ini diharapkan akan lebih menyemarakkan pariwisata di Kudus. Dengan Kudus sebagai kota spot tourism, maka para tamu tidak harus keluar dari Kudus bila ingin menginap.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai menyalurkan bantuan air bersih di beberapa wilayah yang terdampak kekeringan. Ramadi Aksa melaporkan selengkapnya.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mulai menyalurkan bantuan air bersih di beberapa wilayah yang terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung, Toto Nur Sianto, mengatakan jika pengiriman pertama telah dilaksanakan di Desa Gentan, Kecamatan Kerangkan, dengan total kebutuhan di 5 dusun. Berbagai daerah lain yang terdampak kekeringan dapat mengirimkan surat permohonan bantuan air bersih agar asesmen dapat segera dilaksanakan untuk mempercepat proses dropping air bersih.
4: Jadi untuk dropping di Desa Gentan ini, pertama kali kami dari BPBD Kabupaten Temanggung melaksanakan dropping air bersih, diawali dari desa menyampaikan surat permohonan kepada kami untuk permohonan air bersih di Desa Gentan untuk 5 dusun. Untuk dropping air baru Desa Gentan yang masuk, yang kami juga telah verifikasi, dilakukan asesmen di lapangan, dan dari 5 dusun itu yang mendesak adalah di Dusun Gentan dan Dusun Wonogiri. Kalau ini kemarin kan permintaan karena debit air mulai berkurang, terus meminta pada kami untuk melakukan dropping air bersih. Kami lakukan asesmen, memang beberapa lokasi wilayah sumber air memang sudah kering. Nanti kita rutin berkoordinasi dengan pihak desa, manakala memang masih membutuhkan, kita cukupi sampai dengan memang benar-benar bisa mencukupi kebutuhan dari masyarakat. Oke, kami menyiapkan 300 tangki, khusus dari BPBD saja, mungkin nanti dari PMI juga ada, dari Dinsos melalui Tagana juga ada mungkin, dan juga CSN yang lain. Sampai saat ini belum.
2: Baru di sini aja.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kabupaten Sragen siap sukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Panjat Tebing Kabupaten Sragen tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Rara Anggita.
5: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Sragen siap sukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Panjat Tebing Kabupaten Sragen tahun 2026. Ketua Panitia Popda 2026 Cabang Panjat Tebing Kabupaten Sragen, Endang Sri Rejeki menjelaskan, menurut rencana, kegiatan dilaksanakan Sabtu, 1 Agustus 2026 di venue Panjat Tebing Gedung Olahraga Gor Diponegoro Sragen mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Kategori lomba meliputi Lead Putra Putri dan Speed Putra Putri. Dengan ketentuan, tahun kelahiran SD maksimal 2014, SMP maksimal 2011, dan SMA maksimal 2008. Bersekolah di wilayah Kabupaten Sragen, untuk jenjang SMP dan SMA dapat mengikuti hingga 2 kategori. Setiap kategori boleh mengirimkan lebih dari 2 orang, serta wajib membawa surat keterangan siswa dari sekolah pada waktu daftar ulang. Sementara, pendaftaran dapat diakses melalui link bit.ly/daftar-popda-panjat. Diharapkan, kegiatan dapat menjadi wadah positif untuk menggali potensi dan bakat siswa di bidang olahraga, khususnya panjat tebing, serta mampu melahirkan atlet-atlet muda berbakat yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Sragen di tingkat yang lebih tinggi.
6: Harapan kami sebagai panitia penyelenggara agar mendapatkan bibit-bibit yang berkualitas dari panjat tebing Sragen sendiri khususnya, dan untuk lebih memasyarakatkan olahraga panjat tebing ini di kalangan pelajar Sragen dan masyarakat Sragen pada umumnya juga.
5: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Program Bi Sekolah yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Sragen memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Selengkapnya Rara Anggita melaporkan.
2: Program Bi Sekolah yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Sragen memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Pengelola layanan operasional Seksi Pengelolaan Terminal di Sub Kabupaten Sragen, Mofakih Wijaya menjelaskan, sejak diluncurkan pada bulan Juli tahun 2023, layanan transportasi gratis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas sekaligus mendukung mobilitas siswa menuju sekolah. Saat ini, Bus Sekolah telah melayani 6 rute yang secara langsung menyasar pelajar di berbagai wilayah Kabupaten Sragen. Program ini hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya menyediakan sarana transportasi, namun juga menjadi solusi nyata bagi para pelajar untuk mendapatkan akses menuju sekolah yang aman, nyaman, dan gratis.
3: Program ini memang sudah berjalan hampir genap 3 tahun sejak 2023 ya. Saat ini sudah ada 6 rute, memang secara dampak memang langsung menyasar kepada masyarakat. Ada beberapa, yang pertama mungkin di situ meningkatkan keselamatan pelajar. Karena memang penggunaan sepeda motor terutama bagi pelajar yang di bawah umur, yang secara hukum belum boleh menggunakan kendaraan bermotor, ini sangat terbantu dengan adanya Bi Sekolah. Kemudian yang kedua, mengurangi beban ekonomi keluarga. Karena seperti yang kita ketahui, layanan kita, layanan Bi Sekolah itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, untuk membantu perekonomian, nah, yang biasanya di situ bagi orang tua memberikan alokasi BBM misal dalam satu hari 10.000, dengan adanya Bi Sekolah ini terbantu sekali. Nah, alokasi biaya itu bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga juga meningkatkan akses pendidikan. Seperti yang kita ketahui di Kabupaten Sragen, untuk pusat pendidikan memang mayoritas di Kecamatan Sragen, tapi juga tidak menutup kemungkinan di kecamatan yang lain juga ada. Nah, dengan adanya Bi Sekolah, ini membantu mempermudah bagi pelajar untuk mendapatkan akses pendidikan. Dan juga tidak menutup kemungkinan bagi pelajar yang tinggalnya di area pinggir, itu juga tetap mendapatkan akses pendidikan yang sama, seperti itu.
2: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Pentaskan Lurung Kalabendu, Teater Jaten ingatkan masyarakat bijak kelola keuangan. Selengkapnya Heri Kisyanto melaporkan.
4: Terdesak oleh kebutuhan hidup atau bahkan pola hidup hedonis yang tak diimbangi dengan kemampuan mengelola keuangan, seringkali mengakibatkan munculnya polemik kehidupan sosial. Terinspirasi dari kehidupan sosial sekitar, menginspirasi komunitas Teater Jaten Kabupaten Batang mementaskan lakon Lurung Kalabendu karya Joko Bibit Santoso sebagai pengingat masyarakat agar selalu berpikir panjang sebelum mengambil keputusan sehingga tak menyesal di kemudian hari. Sebagai sutradara, Nuraya Rozak berupaya merefleksikan realita tersebut yang terjadi saat ini di kehidupan sosial, mulai dari terjerat pinjaman online, kredit barang elektronik dengan uang muka murah, namun justru menjadi jebakan bagi si peminjam hingga berdampak pada perekonomian keluarga.
5: Sekali ini menceritakan tentang masalah orang-orang pinggiran, masalah sosial, tentang yang sekarang lagi marak, ya pinjol, ya pinjaman barang-barang elektronik, dengan DP murah dan sebagainya, yang pada akhirnya sebenarnya itu seperti jebakan Batman atau jaring laba-laba buat masyarakat kecil. Pada akhirnya bagaimanapun masyarakat kecil yang menjadi korban.
6: Semua kemudahan untuk segala kebutuhan itu tetap ada konsekuensinya. Semua memiliki dampak. Kesadaran untuk kita semua tentang konsekuensi itu harus memperhatikan kemampuan dari kita masing-masing.
4: Salah satu pemain, Sabrina, siswi SMA Negeri 1 Batang, merasa bangga menjadi bagian dari pementasan Lurung Kalabendu karena dapat mengasah kemampuan berteaternya dan melatih kepekaan sosialnya. Bagi remaja yang beberapa tahun bergabung di teater Zigot ini, sengaja mengikuti audisi demi mendalami dunia teater.
7: Iya, saya lagi main di naskah Lurung Kalabendu. Karena saya kebetulan ikut casting dan saya tertarik dengan naskahnya yang berbau budaya Jawa. Saya ikut casting ini untuk mengasah skill teater saya. Saya baru ikut teater ketika saya memasuki SMA. Melatih kepekaan saya sih, Mas.
4: Tren menggelar pementasan di Gedung Serbaguna Kalipucang Kulon Kabupaten Batang, naskah Lurung Kalabendu juga akan dipentaskan di Auditorium UMK Kudus dan Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta.
8: Dinkes PPKB Purbalingga optimis realisasi imunisasi bayi lengkap mencapai target sebagai perlindungan kesehatan bayi. Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
9: Capaian program imunisasi bayi lengkap IBL di Kabupaten Purbalingga hingga awal Juli 2026 berhasil melampaui target. Hal ini berdasarkan evaluasi triwulan kedua April sampai Juni 2026, yakni realisasi IBL tingkat kabupaten mencapai 52,46%, melampaui target triwulan yang ditetapkan sebesar 48,6%. Koordinator imunisasi Dinkes PPKB Purbalingga Novita mengatakan capaian tersebut cukup baik sebagai gambaran pencapaian perlindungan kesehatan bayi. Novita menerangkan setiap 3 bulan sekali rutin melakukan evaluasi bagi puskesmas yang belum mencapai target imunisasi bayi lengkap. Pihaknya menyebutkan 6 dari 23 puskesmas yang belum memenuhi target menjadi bahan perhatian Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga, diantaranya Puskesmas Kutawi sebesar 47,24%, Puskesmas Kejobong 45,27%, Pengadegan 45,73%, Kalikajar 47,01%, Puskesmas Bojong 44,06%, dan Puskesmas Karangjambu 48,94%. Menurut Novita, meski belum memenuhi target, selisih realisasi dengan target bagi puskesmas yang belum memenuhi target tersebut tidak terlalu signifikan karena rata-rata cakupan mereka sudah berkisar di angka 46%.
10: Memang ada beberapa persen yang memang belum terimunisasi, tapi tidak terlalu signifikan menurut kami. Dan memang tingkat kabupaten sudah tercapai, tapi kita kepinginnya capaian cakupan imunisasi itu merata, tidak hanya di tingkat kabupaten tapi tingkat puskesmas dan sampai desa gitu. Jadi tidak hanya misalnya Kutawi, misalnya ada 8 desa misalnya ya, cuma 6 yang tercapai, tapi dia di tingkat puskesmasnya tercapai. Nah, harapan kita 2 ini pun harus tercapai. Dengan cara seperti apa langkah-langkahnya? 3 bulan sekali kita evaluasi.
9: Novita optimis seluruh puskesmas mampu memenuhi target masing-masing sampai akhir tahun melalui evaluasi dan pendampingan yang dilakukan secara berkala. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kato.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
11: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Budul.
12: Is, Bu.
11: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gunakannya kiye. Kasure nini nek kepet.
12: Nyong bingung, Bu.
11: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
12: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
11: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
12: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
11: Pak, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
13: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
14: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
11: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
13: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
15: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
13: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
16: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
17: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
16: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
17: Serius? Wah, jadi gak sabar.
16: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
17: Oh gitu ya, berapa?
13: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
16: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang, nanti aku ganti deh, janji.
13: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
18: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
17: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
13: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
18: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai, Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng dalu sedulur, alhamdulillah gaya bisa ketemu maning karo Kang Arta nemeduan melodi dangdut kenangan dina kemis malam jemuah manis. Wah, pas banget ya karo mendoan sing legi, ana mendoan legi, mendoan ya sing gurih Kang Arta. Ya wis negeri karo pesen ya, langsung bae nang 0811260543 ya. Ya lagi digoreng iki ya, miki wis tak wae mendoane bakal yu Evita Mala. Menman dan sumringa gazing lagi aktivitas sunyi apa sing lagi leyeh-leyeh nang omah ya wis tambah kepenak kayak gue ya. Ya, langsung dipesan mendoane benang 0811260543 sing atau ya tetap bisa ngringokna Bercahaya FM nang audio streamingnya www.bercahayafm.com.

0: Barbaran ra kenangalamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Ih, siapa sih?
4: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
0: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
4: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Yes, please.
0: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Bandung Irama Negeri Jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

94.3 Percaya FM paling pas untuk Cilacap bungi ge hawane tesi adem ya lur ya. Ini pengen ngerasa kena adem ge pemaning Rika sing lagi nyambut gawe nang jaba ya. Diangkat nabai ge karo mendoan melodi dangdut kenangan ge karo Kang Arta ya. Matur nuwun Kang Takyun ge sinang sida negara Jaya Wijaya. Kang Arta kabriya kabare. Asi kemutan bok ya ya istilah karo Kang Takyun ya. Mas Takyun. Wingi rong sasi mengserang Banten kerja dadi ora bisa borong mendoane Kang Arta. Nyong sing arep tuku maning go tambah kangen ge. Oh ya miki ge Ina Sintia terkubur cinta wis tak ontel nang go Mas Takyun sing nang negara sida negara. Salamnya ke kabian baik Kang Arta kesewon. Ya matur nuwun ke Mas Takyun ya. Sing paling gagah dewek nang Sida Negara Jaya Wijaya. Nah jam 10 aja kalian jalur didukung lelang mendoane nang 0811260543. Jadi urung mumpung urung ana sing munggah ya wis tak muter na antara Jawa dan Sumatera. Pahen lagi cacahan di kanggo Rika pada ya.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

94,3 percaya FM paling pas untuk Cilacap wayahe Kang Arta lelang mendoan ya lur ya. Sing seneng kok langsung di dukung bayanang 08112605443. Sing pertama tak lelang mendoane Mbak Kayu Lilis Karlina Kangen.

Aye, kangen aku kangen dingin-dingin begini. Iya, yeah. Lilis Karlina Gaylor ya, dingin lah kangen kok. Lelang menduane sing lara geng ngene bakayu Iis Ariska, mulut manis hati berduri.

Ayo lur, langsung didukung bae lelang mendoane nang 08112605443 milih mendoane Mbak Ayu Lilis Karlina apa Mbak Ayu Iis Ariska ya. Nyong ketemu karo Mas Takyun sing nang Sidan Negara Jayawijaya. Nyong nomor loro Kang Arta, terus Kang Arjuna nang Kroyak. Nyong milih nomor siji bae Kang Arta kangen sakabehane iki ya. Ya, memakai rezeki yang petarangan keperanjen gitu bendungul ya. Nyong milih nomor loro Kang Arta ya, matur nuwun kok memakai rezeki berarti skore ge 2-1 ya. Sing unggul tesi nomor loro. Ya wis ana tambahan maning tekan babe sukar nyong ya milih nomor loro bayan Kang Arta. Ya wis berarti sing unggul wis kena ya, telu lawane siji. Berarti Kang Takyun sing Kang Takyun berbahaya ya. Sing kalah sing milih nomor siji maksude gue. Berarti Kang Arjuna guys nang kroya ya. Matur nuwun sing sepadan dukung lelang mendoani melodi dangdut kenangan yo Mbak Ayu Iis Ariska mulut manis hati berduri.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
3: Tidak sengaja kayak larang kesibukan tapi enak pak.
2: Oke, ngerti orang pak. Kan supaya gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita dia diane, apa tuh rokok ilegal gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini betul teman bro.
2: Nah, dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai. Kie nomere.
4: Jadi kes ngomong karo sapa? Wilung ngeku. Lena nunduk ing royo ana. Woi, kok kok tengok kaya lagi ya?
5: Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
8: Kamis Misteri. Setiap malam pukul 2, dari ruang bersalin yang sudah lama dikosongkan, selalu terdengar suara tangisan bayi. Para perawat mengira itu hanya ilusi karena kelelahan. Sampai suatu malam, salah satu dari mereka melihat sosok perempuan berpakaian pasien berdiri di depan pintu. Wajahnya pucat, rambutnya basah, dan di tangannya ada selimut bayi berlumuran darah. Perempuan itu menatap mereka, lalu berkata lirih, seakan-akan minta tolong kalau anaknya kedinginan. Sebelum semua lampu padam dan suara bayi semakin keras, seperti tepat di telinga. Ketika ruangan diperiksa pagi harinya, ranjang itu kosong, tapi di bantalnya ada bekas darah baru, masih basah. Tak ada yang berani masuk lagi ke sana. Dan konon, perempuan itu meninggal karena pendarahan hebat saat melahirkan, dan bayinya tidak pernah ditemukan. Sampai sekarang, suara tangis itu masih terdengar setiap didikannya.

0: 94.3 Percaya FM paling pas untuk Cilacap. Dia sing arep melu pesen mendoane langsung bae nang 0811260543 ya. Oke, warga Percaya, pameran cagar budaya bertajuk Jejak Sejarah Kota Lama Cilacap digelar di Gedung Jalabumi Komplek Pendopo Kabupaten Cilacap Kamis 6 Agustus 2026 ya. Kegiatan yang berlangsung sampai hari Sabtu 8 Agustus 2026 mendatang mengajak pelajar dan masyarakat mengenal sejarah Kabupaten Cilacap melalui berbagai koleksi arsip, foto, artefak, dan benda bersejarah. Sugeng dalu nyong ketemu karo sapagi ya oh memakai Rizki sinang petarangan kemperan jen sugeng dalu mak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe wae ora kena temen mak suarane.
1: Iya kedene kepriwe ya?
0: Ya wis ge.
1: Ya. Lilin putih Mas Arta.
0: Lilin putih entong.
1: Ya kok ngapat? Dawa ngake kondangan aja ngapat lah.
0: Aduh, Jan, bisa-bisa nih.
1: Ya iya. Ya iya, mendoane kowe mulane mondone utang disit.
0: Lah.
1: Tahun wingi burung di sarutang ya Mas Arta. Ya iya, moga-moga kemutan lah.
0: Ya mbukue.
1: Ya iya, pokoknya sing penting kan debleknya kandel.
0: Debleknya apa gue?
1: Tabat. Lah wong anu wong gunung ora ditembok ya deblek iku lho.
0: Deblek ya.
1: Deblek kok.
0: Oh iya.
1: Tabat.
0: Tabak.
1: Lah iya tabat. Ya, salamnya Mas Arta. Tanggo Mbak Osa, Bunda Rizki, dan Mbak Mar, Mak Enok, terusan Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Jibarang, terusan Mas Dimas, Umbang Asmara, Kang Arjuna. Ayo munggah Kang Arjuna, wis munggah purung gue.
0: Durung.
1: Oh, anu lagi nduliti sambel, Mbok.
0: Iya, iki gawe kayane.
1: Lah iya iki gawe sambel kayane ya wis enggal kukutan lah. Terusan kanggo Babe Sukar, moga-moga ya sehat selalu. Kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah. Matur nuwun Mas Arta, ajak ya, lalen gue ngepete.
0: Iya, liline. Ngotak tuku disit maring warung.
1: Iya, matur nuwun.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo nang mburine memakai rezeki sapa maning sing arep munggah online nang 0811260543. Nah karena ana ya langsung tak puter nabai ge ya. Mumpung warungnya dibuka ya memakai rezeki. Pak mendoane. Awalnya lagi adem mangan mendoankan anget deh gue tadi nih.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Ge, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Ya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye.
3: Bodol.
4: Is Bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
6: Toko Berkah Jaya.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelas nak gue kang ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sing anak pita cukai nih alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu buat makan.
6: Kamu nggak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu, nggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Senandung Irama Negeri Jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Ora kerasa jembluke wis arep jam 11 wengi nggih lur ya waya Kang Arda wis arep gugutan nggih mendoane. Durunge matur nuwun nggih go Kang Arjuna sing tembe metungul. Mendoane siap ora Kang Arda wis arep entek nggih. Arep diborong kabeh ya arep apa ya. Salam enggo Mbak Ayu Mustolinya, Mbak Besukar, Mbak Mar, Mbak Kartim, Mbak Oza memakai Rizki Petarangan. Ya kabian bela ya ora tak wiji-wiji Kang Arta. Ya tapi lagune kandase ya wis diputer mau ya. Tapi untuk kandas lilin-lilin putih sing dijaluk nang memakai Rizki. Ya wis tekan semene ge Kang Arta gulingan jani nang mendoan ya. Insyaallah ketemu maning nang mendoan dina Senin ngarep. Madrowon sugeng dalu sugeng istirahat percaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti. Bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk jelas.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para pendengar Bercahaya FM dimanapun anda saja berada, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dapat menemani perjalanan dan aktivitas para pendengar sekalian, seraya berdoa mudah-mudahan para pendengar tetap berada di dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap di dalam hidayahnya sehingga segala sesuatunya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Para pendengar Percaya FM yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka hidup istiqomah, maka akan turun ke tengah mereka malaikat dan berkata, jangan susah, jangan takut, kamu telah dipersiapkan surga yang menyenangkan. Jadi ayat ini memberikan satu inspirasi bahwa ketika kita sudah bertauhid secara benar, yaitu mengucapkan bahwa Tuhan kami adalah Allah, karena boleh jadi bisa saja manusia bertuhan selain Allah. Tetapi di ayat ini adalah ketika seseorang itu sudah berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian hidupnya istiqomah. Istiqomah itu hidup yang terstruktur, hidup yang disiplin, hidup yang terjadwal. Ketika bangun dari tidur subuh misalnya, langsung ke tempat wudhu, mengambil wudhu, kemudian sholat subuh, kemudian mengurus, mulai merebus air, memasak, sampai dengan hendak zuhur, itu semuanya sudah ada jam-jamnya, sudah ada aktivitas di jam-jam tertentunya. Termasuk adalah kapan harus sarapan, kapan harus istirahat, kapan harus tidur siang meskipun sebentar, kapan melanjutkan aktivitas, dan kapan harus selesai di hari itu. Ini adalah yang disebut dengan hidup istiqamah. Kalau sudah bisa hidup istiqomah itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti malaikat akan turun ke tengah mereka dan berkata, Allah takhafu, kamu jangan takut, wala tahzanu, kamu jangan susah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karena kamu sudah dipersiapkan untukmu surga yang menyenangkan. Dikasih info yang menyenangkan berupa surga yang akan dihuni oleh kamu sekalian, orang-orang yang hidupnya istiqomah. Sehingga istiqomah bukan lagi sesuatu yang sekedar ditembangkan, bukan sesuatu yang sekedar dinarasikan, diungkapkan dalam bentuk puji-pujian misalnya, tetapi harus aplikasi, harus ada implementasi di dalam kehidupan nyata, bagaimana kita masing-masing itu hidupnya adalah istiqomah. Tauhidnya sudah benar, bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak kemudian bermusyrik kepadanya. Karena ada resiko-resiko musyrik, resiko-resiko yang bertuhan kepada selain Allah adalah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa dari perbuatan musyrik dan akan mengampuni dosa-dosa selain musyrik. Kemudian وَمَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Orang yang bermusyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka haram baginya masuk surga. Karena memang tempat orang yang menduakan Allah itu tidak di surga, tetapi di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, bangunlah terus pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang alam semesta, sehingga dapat mendudukkan kita sebagai makhluknya dan bisa mendudukkan Allah sebagai Tuhannya, sehingga tidak lagi kemudian berbuat musyrik kepadanya. Karena jangankan Gusti Allah, kita saja manusia sebagai orang tua ketika menyuruh anaknya kemudian tidak dipatuhi, maka tentunya juga akan marah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umatnya untuk menyembah kepadanya kemudian pada membangkang, kiranya adalah masuk akal ketika harus murka, harus marah. Wong kita saja sebagai manusia biasa yang karena menjadi orang tua menyuruh anaknya tidak setia, menyuruh anaknya kemudian tidak sendiko dawuh saja, kemudian bisa marah, bisa murka. Lah, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta alam yang mencukupi kita semuanya dari sisi pemberian umurnya, dari sisi pemberian rezekinya, dari sisi segalanya yang diberikan kepada kita berupa nikmat-nikmat itu, kemudian malah yang disuguhkan kepadanya sebuah kemungkaran, sebuah kemusyrikan, maka tentu akan murka, akan marah. Nah, kalau kita mampu, lagi-lagi kembali kepada mau untuk mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, hidupnya kemudian teratur, terukur, maka akan efektif, dibantu oleh malaikat, dipersiapkan kepada kita surga yang menyenangkan. Demikian, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
2: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Damkar Cilacap catat 65 kebakaran hingga Juli 2026, kerugian capai 2,5 miliar. Anggota DPR RI Novita Wijayanti resmikan Jalan Majingklak Suketwanerja senilai 14,4 miliar.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta dan berikut informasi selengkapnya. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap mencatat tren layanan penyelamatan non-kebakaran masih mendominasi sepanjang Januari hingga 31 Juli 2026. Meski demikian, sebanyak 65 kasus kebakaran tetap terjadi dengan total kerugian material ditaksir mencapai sekitar 2,5 miliar. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo mengatakan, berdasarkan data damkar dari 65 peristiwa kebakaran yang terjadi selama 7 bulan pertama 2026, sebanyak 42 kasus terjadi di kawasan permukiman, 19 kasus di lingkungan usaha, serta masing-masing 2 kejadian di lahan dan kategori lainnya. Gatot menjelaskan penyebab kebakaran masih didominasi faktor yang sebenarnya dapat dicegah. Dari total kejadian, 32 kasus dipicu korsleting listrik, 28 kasus akibat kelalaian manusia atau human error, serta 5 kasus disebabkan tungku maupun kebocoran gas LPG. Damkar Cilacap kini tidak hanya berfokus pada penanganan kebakaran tetapi juga berbagai operasi penyelamatan yang terus meningkat setiap tahunnya. Layanan penyelamatan non-kebakaran justru menjadi aktivitas yang paling banyak ditangani Damkar Cilacap. Selama periode Januari hingga Juli 2026, petugas melakukan 557 operasi penyelamatan, terdiri atas 403 evakuasi sarang tawon, 84 evakuasi ular, 62 pelepasan cincin, serta 8 penanganan hewan liar. Selain penanganan di lapangan, Damkar Cilacap juga terus mengintensifkan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Hingga akhir Juli 2026, tercatat 195 kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan dengan melibatkan 12.952 peserta, disertai 12 inspeksi sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung. Untuk dampak kebakaran menyebabkan 60 bangunan mengalami kerusakan, tidak menimbulkan korban jiwa, dan 1 orang dilaporkan mengalami luka-luka, sedangkan itu total kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 2,5 miliar. Gatot menghimbau masyarakat di musim kemarau ini potensi kebakaran meningkat, karena itu untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam menggunakan listrik, kompor maupun sumber api lainnya, terutama di kawasan permukiman padat yang berisiko tinggi mengalami perambatan api.
1: Selamat pagi teman-teman media, pada pagi hari ini saya Gatot Arif Widodo, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap akan menyampaikan catatan infografis pada per 31 Juli 2026, hari ini sudah bulan Agustus. Pada bulan lalu, kami sudah mencatat tentang kejadian kebakaran mulai dari Januari sampai dengan 31 Juli 2026. Terdapat 65 kejadian kebakaran. 65 kejadian kebakaran tersebut, 42 didominasi oleh pemukiman, 19 dunia usaha, lahan 2, dan lain-lain 2. Kemudian penyebab dari kejadian kebakaran tersebut didominasi oleh konsleting listrik, kemudian tungku tradisional atau gas LPG

0: terjadinya kebakaran. Dampak kebakaran kami sampaikan, alhamdulillah tidak ada yang meninggal dunia, ya. Namun ada yang luka-luka satu orang, total kerugian kurang lebih 2,5 miliar. Kemudian bangunan rusak, ya, bangunan rusak ini 60 buah. Dan untuk itu kami mohon Bapak Ibu sekalian, ini menjadi salah satu pembelajaran buat kita. Apalagi kalau kebakarannya terjadi di pemukiman padat atau di lingkungan yang bangunannya padat, akan gampang, ya, gampang merembet karena ini sekarang musim kering dan kemarau panjang, dan gampang material itu tersulut api. Di samping itu kami juga mengadakan kegiatan sosialisasi sebagai upaya untuk pencegahan mitigasi kebakaran. Dengan cara, yaitu yang pertama, ada jumlahnya 195 kegiatan sosialisasi, edukasi. Kemudian pesertanya itu tercatat sampai hari ini ada 12.952 orang, ya kurang lebih 13.000. Kemudian per 31 Juli ini juga kita telah melaksanakan 12 kegiatan inspeksi bangunan gedung proteksi kebakaran. Jadi harapan kami ke gedung-gedung yang besar yang belum pernah mendapatkan atau belum pernah mengusulkan, belum pernah melakukan inspeksi bangunan secara mandiri atau bersama kami, kami mohon untuk segera melakukan inspeksi bangunan gedung. Itulah yang upaya-upaya kami yang harus lakukan secara keras agar kejadian kebakaran itu menurun atau tidak terjadi sama sekali. Kemudian kami harapkan teman-teman sampaikan masyarakat semuanya menginstal, ya, aplikasi Satkataru Siap di Google Play. Nanti kita bisa merespon laporan itu secara cepat dan tepat. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang di damkar tidak hanya pemadaman kebakaran, tapi juga ada penyelamatan non kebakaran. Yang pertama OTT, ya, operasi tangkap tawon. Operasi tangkap tawon itu sampai hari ini ada 403 kegiatan di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap. Kemudian yang kedua tangkap ular, ini 84. Kemudian hewan liar lainnya ada 8. Kemudian operasi cincin 62 kali. Nah, kita harapkan Bapak Ibu sekalian di dalam upaya penyelamatan kebakaran ini memberikan lokasi yang tepat, ya, lokasi yang tepat. Kemudian penanggung jawab beritanya harus jelas. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan di bulan ini, di bulan Agustus ini, tidak ada kejadian kebakaran kembali dan kewaspadaan masyarakat semakin meningkat, pimpinan, para pemilik gedung, usaha maupun pemukiman semakin menurun. Terima kasih, selamat pagi.
1: Lintas Bercahaya. KPP Pratama Cilacap menyelenggarakan Tax Gathering bertema Satu Komitmen Bersama Membangun Negeri di Aula KPP Pratama Cilacap pada Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan yang dihadiri oleh 37 wajib pajak strategis tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara KPP Pratama Cilacap dengan wajib pajak dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan perpajakan. Mengawali acara, Kepala KPP Pratama Cilacap, Aprinto Berlianto, memaparkan perkembangan penerimaan pajak nasional yang hingga semester 1 tahun 2026 telah mencapai 1.035,7 triliun atau tumbuh 24,6%. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal optimis untuk mencapai target penerimaan pajak nasional sebesar 2.357,7 triliun. Dalam sambutannya, Aprinto juga menjelaskan kebijakan penataan tempat pendaftaran dan pelaporan usaha wajib pajak atau dapat disebut sebagai rekomposisi wajib pajak. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya DJP dalam mengoptimalkan pengelolaan wajib pajak melalui penyesuaian administrasi sesuai karakteristik dan potensi masing-masing wajib pajak. Memasuki sesi perkenalan pejabat pengawas, Kepala Seksi Pengawasan 1, Respati Nurindra Yekti, menjelaskan

0: tugas dan fungsi seksi pengawasan satu sekaligus memperkenalkan akun representatif kepada wajib pajak yang menjadi binaannya. Selanjutnya, Kepala Seksi Pelayanan Dwi Palupi Kartika Sari menyampaikan sekilas mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 tentang ketentuan kuasa wajib pajak. Pada sesi berikutnya, Kepala KP2KP Majenang, Nunung Budianto, memperkenalkan KP2KP Majenang yang bertugas memberikan pelayanan dan konsultasi perpajakan dengan membawahi 11 wilayah edukasi yang terdiri dari 137 desa di Kabupaten Cilacap. Nunung juga menegaskan bahwa seluruh layanan perpajakan diberikan secara gratis dan meningkatkan wajib pajak agar tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pegawai pajak. Kegiatan yang dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipandu oleh Aprinto, salah seorang peserta Reza dari PT Yakkespena, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan tax gathering, sekaligus mengusulkan agar sosialisasi mengenai peraturan perpajakan terbaru lebih sering dilaksanakan secara tatap muka. Ia juga mengajukan pertanyaan mengenai kriteria yang digunakan DJP dalam penataan wajib pajak melalui mekanisme rekomposisi. Menanggapi hal tersebut, Pak Lupi menjelaskan bahwa KPP Pratama Cilacap memiliki tenaga penyuluh yang siap memberikan edukasi kepada wajib pajak. Adapun rekomposisi wajib pajak merupakan kebijakan internal DJP yang mempertimbangkan berbagai aspek seperti kontribusi penerimaan, tingkat kepatuhan, dan pertimbangan administrasi lainnya, dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan wajib pajak serta mendukung optimalisasi penerimaan negara. Menutup kegiatan, Aprinto kembali mengajak seluruh wajib pajak untuk terus memperkuat komitmen dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk partisipasi nyata membangun Indonesia, sekaligus menjaga integritas sebagai fondasi utama terciptanya sistem perpajakan yang adil, transparan, dan terpercaya. Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara KPP Pratama Cilacap dan wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan demi mendukung optimalisasi penerimaan negara.
1: Lintas Bercahaya.
0: Warganet dihebohkan dengan beredarnya dua video perundungan sesama remaja perempuan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dalam video yang beredar di media sosial Medsos, tampak sejumlah remaja perempuan mengelilingi seorang remaja perempuan sambil melakukan kekerasan fisik dan verbal. Video pertama yang beredar di Medsos beberapa hari lalu, peristiwa itu diduga terjadi di dekat pantai. Tampak seorang remaja perempuan yang sedang duduk sambil menangis tersedu-sedu. Sementara di sekelilingnya tampak beberapa remaja perempuan lainnya melakukan kekerasan verbal. Di antara remaja yang mengelilingi juga tampak ada yang menarik kaos dan menampar pipi korban. Adegan serupa juga tampak dalam video kedua yang beredar di Medsos Rabu, 5 Agustus 2026, sejumlah remaja perempuan mengelilingi seorang remaja perempuan di pinggir sebuah lapangan sambil melakukan kekerasan verbal. Beberapa di antaranya mengabadikan peristiwa itu melalui kamera ponsel. Saat dikonfirmasi, Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galih Sucahyo membenarkan, kedua video itu merupakan peristiwa di wilayah hukum Polresta Cilacap. Kejadian tersebut sekarang sedang ditangani penyidik unit PPA dan masih dalam penyelidikan. Dua video tersebut adalah kejadian dengan pelaku dan korban yang sama, TKP yang berbeda. Kemarin unit PPA kemarin didampingi Babin Kamtibmas telah mendatangi rumah korban. Saat ini penyidik masih mengumpulkan keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap kasus tersebut.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: makan apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke tuku.
2: Oh alah, Mak. Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: bercahaya. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Masyarakat Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap kini bisa tersenyum lega. Ruas Jalan Majingklak Suket sepanjang 3,4 km resmi selesai dibangun dan siap meningkatkan perekonomian warga setempat. Pembangunan akses penghubung antar provinsi ini menelan anggaran APBN senilai 14,4 miliar rupiah melalui program Inpres Jalan Desa. Sebagai bentuk rasa syukur, warga menyambut meriah kedatangan anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti yang meresmikan langsung jalan tersebut pada Senin 3 Agustus. Acara peresmian ditandai dengan pemotongan tumpeng dan gunting pita. Novita Wijayanti menjelaskan perbaikan jalan kabupaten ini merupakan hasil aspirasi masyarakat dan kolaborasi bersama DPR RI serta Kementerian PU. Selain memperlancar mobilitas warga dan anak sekolah, akses jalan yang mulus diyakini mampu mendorong laju ekonomi serta distribusi hasil perkebunan.
1: Kita harapkan tidak hanya bisa mengangkat efek ekonomi ya, tetapi juga efek lainnya, multiplier efek ya. Jadi kalau ekonomi pastinya orang berjualan mudah lalu lintasnya. Kemudian tidak hanya antar desa, tidak hanya antar kecamatan, tetapi ini sudah antar kabupaten dan antar provinsi. Karena Wanareja ini adalah akses yang salah satu menghubungkan Jawa Tengah Barat dengan Jawa Barat. Di sini ujungnya ada kabupaten apa nyambungnya? Kuningan dan lain sebagainya, ini tembus ke sana. Anak sekolah cepat bisa akses ke rumah, kemudian perkebunan ini bisa juga aksesnya cepat. Kalau dulu di sini kan alamnya bagus banget, terus banyak tanaman-tanaman produktif. Kalau jalannya rusak, maka jalan menuju ke kotanya untuk dijual itu lama, terhambat, sekarang lebih lancar lagi.
0: Jalan Majingklak Suket sendiri memiliki peran strategis karena menjadi jalur penghubung wilayah Jawa Tengah bagian barat menuju Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pada tahun anggaran 2025 hingga 2026, Kabupaten Cilacap mendapatkan alokasi program Inpres Jalan Desa di 3 titik, yakni Wanareja, Kedungreja, dan Kesugihan.
2: Lintas Bercahaya.
0: Upaya mengenalkan tata kelola keuangan negara kepada generasi muda terus digencarkan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Cilacap menggelar program Trisuri Gusto School di SMP Negeri 1 Maos. Kegiatan yang berlangsung di aula GOR sekolah setempat ini diikuti sekitar 100 siswa perwakilan kelas 7 hingga 9. Hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut, Kepala KPPN Cilacap Joko Pramono. Dalam paparannya, ia mengenalkan fungsi dasar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN mulai dari sumber penerimaan negara seperti pajak dan cukai hingga pemanfaatannya untuk pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, jalan, dan rumah sakit. Joko Pramono menegaskan edukasi ini penting diberikan sejak usia sekolah agar generasi muda paham bahwa uang negara merupakan amanah rakyat yang harus dikelola secara profesional dan transparan. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Maos, Sigit Kindarto, mengapresiasi tinggi kolaborasi ini. Menurutnya, pembelajaran kontekstual bersama para praktisi sangat penting untuk membangun wawasan kebangsaan dan karakter siswa sesuai visi sekolah, yaitu mewujudkan lulusan gemilang. Suasana kegiatan pun berlangsung interaktif. Para siswa tampak antusias mengajukan berbagai pertanyaan seputar pengelolaan APBN, fungsi pajak, hingga peluang karir sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Keuangan.
2: Lintas Bercahaya.
0: Berbagai desa di wisata Kabupaten Cilacap bersolek menyambut peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah agenda menarik mulai dari tradisi lokal hingga turnamen olahraga unik telah disiapkan dalam kalender wisata sepanjang bulan Agustus 2026. Geliat pariwisata berbasis masyarakat ini memadukan euforia kemerdekaan dengan pelestarian tradisi. Adia Tama, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Disparpora Kabupaten Cilacap, Ida Farida mengungkapkan bahwa kemeriahan ini merata di berbagai wilayah. Salah satu daya tarik hadir di Desa Wisata Tayem Timur, Kecamatan Karangpucung, yang dijadwalkan menggelar turnamen sepak bola putri pada 10 Agustus 2026. Selain itu, potensi seni dan budaya lokal juga mendapat porsi besar melalui fasilitasi serta dukungan Disparpora Cilacap. Dua agenda budaya besar yang dipastikan menerima dukungan tersebut adalah Festival Sedekah Kupat di Desa Wisata Tambak Sari, Kecamatan Wanerja, serta Parade Ebek di Desa Wisata Cipari. Penentuan waktu untuk tradisi Sedekah Kupat sendiri memiliki keunikan tersendiri. Kesenian tradisional khas lainnya juga turut diperkenalkan kepada publik. Desa Wisata Kamulian dipastikan menampilkan pertunjukan sintren untuk semakin menyemarakan rangkaian agenda wisata daerah selama bulan kemerdekaan.
3: Event budayanya kebetulan ada dua yang disupport, ada support bantuan anggaran event dari Disparpora kepada desa wisata, yaitu untuk event Festival Sedekah Kupat di Tambak Sari yang dilaksanakan tanggal 12 Agustus. Kemudian satunya lagi adalah Parade Ebek yang di Desa Wisata Cipari, itu di akhir Agustus, itu juga dapat support bantuan anggaran dari Disparpora gitu. Kalau event budaya yang lain yang agak unik ini di Kamulian. Nah, itu Kamulian ada sintren juga. Ya, bisa terlihat memang sebagian itu euforia HUT RI ya, tetapi ada juga yang memang event-event budayanya menggunakan kalender Jawa atau kalender Hijriah gitu. Dan itu kebetulan juga jatuhnya di bulan Agustus seperti itu.
2: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: الحياة.
1: Ada Satria Videografi, ada
2: Siska Amanda Mondo Music, bukan main-main.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
2: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya, 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
2: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah, jan rebyek omahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
2: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: jujuk naku nang kantor pajak yuk.
1: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
4: Mayu Li,
1: arep ngendi?
4: Mangan bakso pae yuk.
1: Maju.
4: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perjalanan

0: Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
0: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
0: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan, Pak.
3: Oke, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
2: Lah iya. Terus jangan lupa, kue ulang tahun. Snack box sama nasi box.
3: Oke, Bu Lurah. Siap.
4: Benar kata Bu Lurah. Di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia. Ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
5: Aduh, larane.
3: Tahan, Mak.
5: Aw, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
3: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo Damkar Cilacap, Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
6: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
3: Matur nuwun Damkar.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Tetapi Cina seketir ada apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Penyoda bapak
0: Aku jadi dokter ya? Tapi bener sangat harap anak ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.